0: mendapatkan tambah 6.000 belangko KTP elektronik dari Komisi 2 DPR RI. Bantuan tersebut diserahkan anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Hozin saat meninjau pelaksanaan program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP di Kecamatan Sobat G. Dan peninjauan dilakukan bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri dan juga Wakil Ketua Ombudsman RI. Mereka apresiasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Jember Sobat G. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Hozin meninjau langsung pelaksanaan program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan di Kabupaten Jember pada Kamis 6 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Hozin menyerahkan bantuan sebanyak 6.000 belangko KTP elektronik untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember. Peninjauan dilakukan bersama Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Ketiganya melihat secara langsung proses pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dikembangkan di Dispenduk Capil Jember. Muhammad Hozin mengatakan, kunjungan ini bertujuan memantau kualitas pelayanan sekaligus memberikan dukungan agar pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan terus berkembang menjadi lebih prima. Menurut Hozin, target ambisius yang dicanangkan Bupati Jember melalui program Peta Cinta harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, mulai dari ketersediaan belangko KTP elektronik, perangkat perekaman, hingga sumber daya manusia yang kompeten. Ia juga mengapresiasi perkembangan pelayanan administrasi kependudukan di Jember dalam 1 hingga 2 tahun terakhir yang dinilai berjalan dengan baik. Ke depan, pelayanan diharapkan semakin cepat, tepat, dan tetap dapat diakses masyarakat secara gratis. Dengan tambahan 6.000 belangko KTP elektronik tersebut, pelayanan cetak KTP di kecamatan diharapkan semakin optimal sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh dokumen kependudukan.
3: Ada apresiasi, tentunya juga ada beberapa motivasi terkait bagaimana layanan prima ini terus berkembang. Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah belangko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni. Tadi sudah disampaikan oleh Dirjen Dukcapil, perjalanan 1-2 tahun terakhir ini relatif berjalan lancar, tapi saya tidak mau berpuas diri, kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi.

0: 99.9K Radio. Hit Music Hot News.
1: Masih di 102.9 FM K Radio Sobat K. Kali ini saja kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Reza Nasution dalam Issues Update.
2: Issues Update 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Bupati Jember Muhammad Fawaid saat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi, kemudian juga ada anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin, serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi yang menjelaskan pada Kamis 6 Agustus 2026 bahwa program Peta Cinta bertujuan mendekatkan layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kecamatan. Meski demikian, masih terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki fasilitas perekaman KTP elektronik dan 7 kecamatan dengan peralatan yang mulai menurun fungsinya. Pemerintah berharap dukungan pusat untuk melengkapi sarana tersebut. Beralih ke berita berikutnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto pada Kamis 6 Agustus 2026. Beliau menyatakan fraksi Nasdem mendukung rencana pinjaman daerah sebesar Rp786,5 miliar rupiah setelah Badan Anggaran DPRD memperoleh penjelasan dari PT Sarana Multi Infrastruktur mengenai mekanisme pembiayaan. Nah, kemudian dana tersebut direncanakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, dan pengembangan layanan rumah sakit. Meski mendukung, Nasdem meminta besaran pinjaman dihitung sesuai kebutuhan dan penggunaannya benar-benar mengacu pada skala prioritas pembangunan. Sobat K, masih setujukah kamu dengan rencana dana talangan Jember? Dan menurut kamu, bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi agar dana tersebut benar-benar dipakai untuk kepentingan publik, bukan sekedar menjadi angka di atas kertas?
0: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Komisi 4 DPRD Banyuwangi desak langkah konkret solusi kegiatan pertambangan galian C di Kabupaten Banyuwangi. Desakan itu disuarakan saat Komisi 4 DPRD Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Pak Temo, terkait kegiatan pertambangan galian C bersama pemerintah daerah, Lembaga Serbuwangi Bangkit Banyuwangi, dan Aspamin di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi. Anggota Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Sofyandi, mengatakan selama 3 periode menjadi anggota DPRD Banyuwangi, persoalan tambang galian C di Banyuwangi tidak pernah usai dan selalu ada masalah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso yang juga mewilayahi Situbondo mencapai 89.399 ton per Juli 2026. Pemimpin Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso Eko Yudi Miranto mengaku stok beras tersimpan di 3 kompleks pergudangan yang ada di Bondowoso dan di Situbondo. Eko merinci stok beras sebanyak 89.399 ton itu tersimpan di Kompleks Pergudangan Kembang sebanyak 58.535 ton, Kompleks Pergudangan Lamongan Kecamatan Arjasa sebanyak 15.602 ton, dan di Kompleks Pergudangan Kelatakan sebanyak 15.260 ton.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. PMK 3I tetapkan kuliner sebagai unggulan Kota Batu. Kota Batu resmi menetapkan subsektor kuliner sebagai unggulan daerah dalam program penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3I dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Keputusan tersebut diambil setelah tim PMK 3I melakukan verifikasi lapangan selama 3 hari dan menggelar focus group discussion. Tim penilai menilai subsektor kuliner paling mencerminkan potensi dan karakteristik Kota Batu serta memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Penetapan ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendukung langkah Kota Batu menuju predikat Kota Kreatif Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Kei Radio dalam Kei Perspektif Sobat Kei bareng saya Rosid Romansyah. Ada informasi mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memastikan keamanan data dalam proyek satelit Lampung 1 tetap berada di bawah otoritas Indonesia. Arif Satria, Kepala BRIN, menyampaikan penegasan tersebut untuk menjawab BRIN termasuk yang terlibat dalam proses tersebut. Dan itu pula yang kemarin sudah didiskusikan, bagaimana soal keamanan data dan lain sebagainya Sobat G. Arif menegaskan pengelolaan dan juga penyimpanan seluruh data yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia akan berada di bawah kewenangan BRIN. Namun hal itu Sobat G, memastikan keamanan data Lampung 1, BRIN juga tengah menyiapkan peluncuran satelit buatan dalam negeri bernama BRIN Neo 1. Satelit tersebut ditargetkan mengorbit pada awal 2027. Dan memang sebelumnya perusahaan antariksa komersial China Starvision meluncurkan satelit Oriental Smart Eye, Hyperspectral 01 dan juga Hyperspectral Spectral 2 ke orbit pada hari Rabu kemarin, 5 Agustus 2026. Dan satelit ini Sobat K bersama Universitas Wuhan serta sejumlah institusi terkait termasuk pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Provinsi Lampung yang diberi nama Lampung 1 oleh Indonesia menjalankan misi kerjasama Indonesia-Cina dalam bidang penginderaan jauh, kecerdasan buatan atau AI, serta pengembangan kapasitas antariksa.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Menyaksikan Headline News 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih terus berlangsung. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan dokumen, Tim 9 Kejaksaan Agung dikabarkan kembali menjadwalkan agenda pemeriksaan hari ini. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Satrio Adi, langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat pagi, Satrio. Satrio, apakah sudah ada kepastian mengenai agenda pemeriksaan hari ini serta sejauh mana perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Tim 9?
2: Ya, Jason, memang dikabarkan dan dijadwalkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan kembali diperiksa untuk ketiga kalinya. Namun kepastian kapan dan pukul berapa Febri Adriansyah akan diperiksa ini belum dapat dikonfirmasi baik oleh Kejaksaan Agung maupun dari pihak rutan KPK. Sebelumnya, Febri Adriansyah memang sudah dua kali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pemeriksaan pertama terhadap Febri Adriansyah ini dilakukan di Gedung Bundar Kejagung pada 17 Juli 2026. Dan dalam pemeriksaan pertama tersebut, Febri Adriansyah dicecar sekitar 18 pertanyaan oleh penyidik gabungan dan diperiksa selama kurang lebih 11 jam. Namun, di pemeriksaan pertama ini Febri Adriansyah tidak langsung ditahan. Dan pada pemeriksaan pertama tersebut, Febri Adriansyah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam sprindik yang berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap tersangka dan juga saksi dalam kasus korupsi PT Asabri. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2026, Febri Adriansyah kembali diperiksa untuk kedua kalinya di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Nah, pada pemeriksaan kedua tersebutlah baru Febri Adriansyah ditahan di rutan KPK. Namun sebelum ia masuk ke mobil tahanan usai pemeriksaan kedua tersebut, Febri sempat berbicara kepada publik bahwa penahanan dan penetapan statusnya sebagai tersangka ini menyalahi prosedur, tidak seperti yang ia lakukan saat ia menjadi Jampitsus. Dan dalam pemeriksaan kedua tanggal 24 Juli 2026 tersebut, Febri Adriansyah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada sprindik terbaru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, yaitu tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Memang setidaknya ada 4 sprindik yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, mulai dari keterkaitan Febri Adriansyah dalam dugaan pemerasan di kasus PT Asabri, kemudian dugaan korupsi dalam suplai batu bara, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang yang terakhir dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung dari 24 Juli terakhir Febri Adriansyah diperiksa hingga hari ini? Tentunya Tim 9 Kejaksaan Agung telah melakukan serangkaian penyidikan dengan memeriksa berbagai saksi, tersangka, hingga melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Setidaknya rumah Febri Adriansyah di Radio Dalam juga telah digeledah oleh Tim 9 Kejaksaan Agung pada 31 Juli 2026. Dan dari penggeledahan tersebut, penyidik telah mengamankan berbagai dokumen berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan Febri Adriansyah. Kemudian rumah dari tersangka lain, yaitu rumah milik NH, juga telah digeledah oleh Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung, baik rumah NH yang berada di Depok maupun rumah yang berada di Kota Bandung. Selain itu, kantor advokat Don Rito dan rekan juga telah digeledah oleh penyidik, dan berbagai saksi baik dari tersangka maupun saksi di pihak swasta juga telah diperiksa oleh Tim 9 Kejaksaan Agung. Dan apa kemudian upaya dari Febri Adriansyah melalui kuasa hukumnya Febri Diansyah? Febri Adriansyah resmi melayangkan 2 gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dalam 2 gugatan pra-peradilan ini, kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, menggugat Kortas Tipikor Polri, Polda Metro Jaya hingga Kejaksaan Agung dalam upaya paksa penahanan dan juga penetapan tersangka serta penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang melibatkan Febri Adriansyah. Tentu kita akan pantau kapan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali diperiksa untuk ketiga kalinya. Untuk suara demikian, Jason.
1: Terima kasih jurnalis Metro TV Satrio Adi atas laporan langsung Anda, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan dengan informasi. Upaya pemadaman karhutla di Kalimantan terus dilakukan. Kami hadirkan sesaat lagi.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 8 pagi Sobat Kei. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja datang dan sampai di kantor. Semangat pastinya Sobat Kei. Cuaca yang cukup terik pastinya tidak menyurutkan kita untuk semangat beraktivitas menjelang weekend pastinya Sobat Kei ya. Kali ini masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu Sobat Kei hingga menjelang jam 12 siang nanti. Kali ini ada informasi perihal mengenai Piala Presiden 2026 Sobat Kei, yang mana Persebaya akhirnya menangkan juara Piala Presiden di tahun 2026 Sobat Kei setelah mengalahkan Persib Bandung Sobat Kei. Dan pertandingan yang digelar di Bali Sobat Kei membuat pertandingan awalnya imbang 1-1 menjadi adu penalti yang mana skor menjadi 6-5 Sobat Kei. Ada beberapa fakta yang menarik Sobat Kei mengenai pertandingan semalam ya, yang mana kemenangan atas Persib Bandung membuat Persebaya merasakan mengangkat trofi Piala Presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka Sobat Kei. Lalu ada Persebaya memang berhasil menjuarai Presiden tanpa pernah merasakan kalahan. Persebaya sukses mencatatkan poin sempurna di fase grup, lalu menang 1-0 atas Arema FC di babak semifinal dan menang adu penalti atas Persib Bandung di final Sobat Kei. Dari segi catatan gol, Persebaya terbilang minim gol. Persebaya hanya total mencatat 6 gol dari 5 pertandingan yang dijalani hingga menjadi juara. Kalau melihat dari segi pertahanan, Persebaya jelas tampil lebih solid. Mereka hanya kebobolan 2 gol dalam perjalanan menuju juara. Hanya Port FC dan Persib Bandung yang bisa membobol gawang Persebaya. Dan secara mengejutkan Sobat Kei, pencetak gol terbanyak untuk Persebaya di Piala Presiden ini adalah Yuran Fernandes yang berposisi sebagai bek Sobat Kei. Selamat kepada Persebaya atas juara Piala Presiden 2026. Mudah-mudahan bisa dipertahankan di tahun depan. Dan kita masih menunggu apakah nantinya Persebaya akan merombak pemain-pemainnya Sobat Kei ataupun mengganti pelatih. Kita tunggu saja informasi menarik lainnya dan mudah-mudahan nanti beberapa klub juga akan terus berkembang dan bisa tampil optimal dalam Piala Presiden di tahun 2027.

0: 99K Radio, hit music, hot news.
1: Masih di Perspektif di 102,9 FM K Radio, bareng saya Rosid Romansyah. Kali ini kita bakal update lagi dua informasi di newsroom bareng Reza Nasution dalam Issues Update.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadi, pada Kamis 6 Agustus 2026 menyampaikan bahwa laporan dugaan penyimpangan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Jember. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Kejaksaan Agung agar pemeriksaan awal perkara dana desa dilakukan melalui audit oleh Inspektorat sebelum proses hukum berlanjut. Beralih ke berita berikutnya. Seorang balita berusia 4 tahun berinisial GSY meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak dari belakang oleh mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA berusia 49 tahun. Kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan AKP Rianda Putra Utama, yang disampaikan pada Kamis 6 Agustus 2026, hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa kecelakaan diduga dipicu oleh kegagalan sistem pengereman pada mobil yang dikemudikan Ibda MA. Setelah kejadian, Ibda MA mengamankan diri ke Mako Polres Bone, sementara kasus tersebut ditangani oleh unit Gakum Satlantas bersama Propam Polres Bone untuk menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri. Nah, Sobat Rasid, ini kan meliputi juga kepolisian.
4: Betul.
3: Nah, ini gimana ya? Hukuman apa sih yang pantas ya? Maksudnya kayak istilahnya kok bisa nih polisi juga seperti itu gitu loh.
4: Ya, jadi kalau melihat kasus dari ini ya Sobat Reza, pasti harus diselidiki lebih mendalam karena ini menyangkut kematian seorang
3: balita
4: berusia 4 tahun dan memang harus diperiksa secara mendetail. Dan apalagi juga dari pihak keluarga pun pasti akan mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasusnya.
3: Betul,
4: dan mudah-mudahan nantinya dari pihak kepolisian Bone sendiri Sobat K bisa memberikan pemeriksaan yang lebih mendalam dan juga memberikan hukuman yang bagaimana semestinya dan tidak membuat keluarga kecewa juga.
3: Betul sekali.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember. Good morning, what a support
3: night, K-Radio. Sound of knowledge. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
4: Sobat K, dampak musim kemarau mulai meluas di Kabupaten Jember. BPD Jember terus melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air, Sobat K. Sekaligus melakukan asesmen di lokasi baru yang terdampak kekeringan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan di Kecamatan Silo, Pakusari, dan juga Jelbuk. Sementara satu lokasi di Kecamatan Sumbersari telah diasesmen untuk segera mendapatkan bantuan distribusi air. Di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, BPBD menyalurkan 5.000 liter air bersih. Dan ini merupakan distribusi kedua setelah sebelumnya bantuan serupa disalurkan pada 3 Agustus, Sobat G. Sebanyak 85 kepala keluarga di RT 1, RT 2, RW 7 terdampak kekeringan. Selama ini warga harus menempuh sekitar 3 km menuju sungai karena sumur-sumur dengan kedalaman sekitar 15 meter telah mengering. Kondisi tersebut diperparah belum adanya jaringan pipanisasi di wilayah tersebut. BPBD juga menempatkan 4 tandon berkapasitas 1.200 liter sebagai penampungan air dan merekomendasikan distribusi air dilakukan setiap 2 hari sekali. Dan di Kecamatan Pakusari, Sobat K, distribusi air bersih ke-17 dilakukan di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang. Sebanyak sekitar 125 KK menerima pasokan 4.000 liter air bersih yang didistribusikan bersama PMI Jember, Sobat K. Dan memang menurut hasil asesmen, warga ini kesulitan memperoleh air bersih karena sumur bor yang berada sekitar 600 meter dari pemukiman belum dapat dimanfaatkan akibat belum tersedia sambungan listrik dan jaringan pipa. Sementara sebagian sumur warga mengalami penyusutan debit bahkan menghasilkan air keruh, Sobat K. Karena memang BPBD akan terus memantau perkembangan wilayah terdampak selama musim kemarau berlangsung dan menyesuaikan pola distribusi air ini berdasarkan hasil asesmen di lapangan agar bantuan bisa tepat sasaran, Sobat K.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap teknologi pengelolaan sampah yang dikembangkan BRIN. Teknologi yang sudah diterapkan di 80 titik ini mampu mengolah sampah hingga 50 ton per hari dan mengubahnya menjadi energi.
1: Salah satu inovasi yang tadi disebut oleh Pak Presiden dan kemudian beliau sangat tertarik adalah terkait dengan soal sampah. Karena BRIN sudah menyediakan berbagai level teknologi untuk menyelesaikan masalah sampah, baik pada level rumah tangga melalui Lhasamor, ya, yang sangat sederhana, di mana sampah-sampah organik bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga, kemudian di tingkat desa, di mana ada teknologi pirolisis yang hasilnya bisa menghasilkan bahan bakar untuk kebutuhan para nelayan sekaligus untuk para petani. Teknologi ini sudah diterapkan di 80 titik. Kemudian juga ada teknologi PSEL yang skala besar 100 ton per day, ada juga 50 ton per day, dan ada banyak variasi teknologi sampah ini. Karena Pak Presiden sangat berkepentingan terhadap pentingnya kota yang sehat, desa yang sehat, desa yang bersih, kota yang bersih, karena ini sangat penting untuk menunjang wisata.
0: Informasi lain pemirsa, kebakaran besar melanda pasar Barrio Lindo di kota Santa Cruz de la Sierra, Bolivia hari Kamis dini hari. Si jago merah mengharunguskan puluhan kios dagang, ratusan petugas gabungan berjuang memadamkan api lebih dari 8 jam. Kebakaran ini menghanguskan sekitar 70% blok pasar Barrio Lindo. Ini adalah salah satu pasar terbesar di Bolivia. Rekaman video memperlihatkan petugas pemadam kebakaran dan warga berupaya memadamkan api menggunakan mobil pemadam serta ember berisi air di tengah kepulan asap tebal yang menyelimuti kawasan pasar. 23 orang mendapatkan penanganan medis, termasuk lebih dari 9 orang yang dievakuasi akibat menghirup asap. Petugas memastikan api berhasil dikendalikan dan tidak meluas ke bagian pasar lainnya. Proses pemadaman melibatkan lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran, 15 mobil tangki air, 12 ambulans, serta personel gabungan dari pemerintah daerah, kepolisian, relawan, dan tim penyelamat. Namun, operasi terkendala krisis solar yang membuat hanya sekitar 30% armada pemadam bisa beroperasi. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa, sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran dan mendata besarnya kerugian para pedagang. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali hadir untuk Anda.
2: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
3: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: Masih di Game Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah di jam 9 pagi Sobat K. Sudah ada informasi mengenai Direktorat Jenderal Perekonomian Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya bersama Balai Pengujian Perkeretaapi menggelar pengujian fungsi dua jembatan kereta api yakni BH307 dan BH312 di petak jalur Arjasa Kotok Jember Sobat K pada hari Kamis kemarin. Langkah ini merupakan bagian dari proyek modernisasi jalur KA rute Jember Kalisat sekaligus memperingati HUT ke-21 di JKA. Uji coba tersebut menggunakan dua unit lokomotif CC300 buatan PT Inka melalui ini maksud kami milik balai perawatan dengan bobot total melebihi 180 ton. Pengujian difokuskan pada tingkat kelendutan serta ketahanan struktur jembatan saat menahan beban gandar maksimal. Konstruksi baru ini dirancang untuk menggantikan jembatan lama peninggalan tahun 1950-an dan diproyeksikan memiliki masa pakai hingga lebih dari 50 tahun ke depan, Sobat K. Kepala BTP Kelas 1 Surabaya, Denny Michel Atlan, mengatakan bahwa aspek keselamatan merupakan prioritas tertinggi dalam operasional kereta api, terlebih untuk koridor dengan kepadatan lalu lintas tinggi seperti lintasan Jember Banyuwangi. Sebelum dilakukan uji beban ini, kedua jembatan telah mulai serangkaian pengujian rancang bangun dan uji fisik Sobat K pada tahun sebelumnya. Proses evaluasi berkala akan terus dilanjutkan secara rutin guna memastikan keandalan struktur jembatan diserah terimakan secara resmi kepada PT KAI Persero selaku operator.

0: talk about.
1: K-Radio. Kembali Sobat K, saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi di Newsroom bareng Reza Nasution dalam Issues Update.
2: Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Seorang pemuda asal Probolinggo bernama Ari M, berusia 25 tahun, meninggal dunia dalam kecelakaan di Waru, Sidoarjo pada Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat saat mengantar berkas pernikahan ke Madura. Menurut Faruk, pada Kamis 6 Agustus 2026 korban dievakuasi ke RS Siti Khadijah dan berdasarkan keterangan polisi, kecelakaan terjadi ketika korban diduga mendahului Toyota Corolla dari sisi kanan lalu bertabrakan dengan Toyota Fortuner dari arah berlawanan dan kembali tertabrak Corolla hingga meninggal di lokasi. Beralih ke berita berikutnya, seorang oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi tertangkap melakukan pungli terhadap seorang sopir. Menurut Sardi Effendi, praktik ini diduga terjadi karena lemahnya pembinaan ASN. Zeno Bahtiar menyatakan telah merekomendasikan sanksi berat dan 5 petugas akan menjalani sidang pada 13 Agustus tahun 2026 serta diperiksa kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sobat K, dugaan praktik pungutan liar harus ditindak secara tegas dan transparan agar memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Kabupaten Jember berpeluang menjadi daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial. Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi saat kunjungan kerja ke Jember Kamis siang. Teguh mengapresiasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan Pemkab Jember seperti program Peta Cinta dan Mona Lisa. Menurutnya, penguatan identitas kependudukan digital atau IKD menjadi kunci mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan siap menindaklanjuti kepercayaan tersebut, namun Pemkab Jember akan lebih dulu menuntaskan pelayanan dasar administrasi kependudukan sebelum menerapkan digitalisasi bantuan sosial secara menyeluruh.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin menyampaikan, tren kasus curanmor di Kota Malang masih didominasi kawasan pemukiman padat mahasiswa. Dari hasil pemetaan polisi, Kecamatan Lowokwaru jadi wilayah dengan kasus curanmor tertinggi di Kota Malang. Kata Lukman, pelaku umumnya memanfaatkan kelengahan penghuni kos dan minimnya sistem pengamanan di lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Sehingga, momen awal tahun akademik menjadi periode yang perlu mendapat perhatian. Kota Malang diprediksi akan dipadati puluhan ribu mahasiswa baru pada Agustus ini.
3: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pengelola Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza setuju memendekkan pagarnya setelah mendapat himbauan dari Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Demi menjaga estetika kota serta tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, Sutandi Purnomo Sidi, Direktur Marketing Pakuwon Group bilang, pagar-pagar yang dibangun akan dirapikan sesuai himbauan. Penataan difokuskan hanya di dua mall itu. Proses pemendekan dilakukan dengan membongkar dulu pagar yang sudah ada, setelah itu akan kembali dipasang di area depan pusat perbelanjaan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Sobat Kek, Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah Sobat Kek. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh penyidik Tim 9 di Rutan KPK pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Adapun Kejagung sebelumnya menitipkan penahanan Febri selaku tersangka TPPU ke Rutan KPK pada hari Jumat 24 Juli. Kejagung beralasan penahanan di Rutan KPK karena Febri memerlukan perlindungan untuk proses akuntabilitas, transparansi, penitipan penahanan juga disebut sebagai bentuk sinergi dengan KPK dalam penanganan perkara ini. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas 74 kg dan uang tunai 543 miliar rupiah di rumah Sentul. Terbaru Sobat K, Kejagung juga menetapkan pihak swasta yakni Nurman Herin atau NH dan pengacara Don Rito sebagai tersangka lantaran turut serta dalam kasus TPPU bersama Febri. Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan Rudi Margono mengatakan dugaan TPPU tersebut dilakukan oleh Febri sebagai jaksa atau pejabat struktural maksud kami selama ia bertugas di kejaksaan.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berlangsung. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan dokumen, tim 9 Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan agenda pemeriksaan hari ini. Informasi selengkapnya kita tanyakan pada jurnalis Metro TV Satrio Adi langsung dari gedung KPK. Satrio, selamat pagi. Apakah sudah ada kepastian mengenai agenda pemeriksaan hari ini?
2: Ya, memang sejak pagi hari tadi belum ada tanda-tanda atau kepastian kapan ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan diperiksa. Namun, informasi yang beredar, ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan kembali diperiksa oleh tim 9 pada hari di gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya, Febri Adriansyah telah diperiksa sebanyak 2 kali. Pemeriksaan pertama ini berlangsung pada 17 Juli 2026 di gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan dalam pemeriksaan tersebut, penyidik gabungan memeriksa Febri Adriansyah dalam seperindik yang berkaitan dengan kasus korupsi di tubuh PT Asabri. Febri Adriansyah pada pemeriksaan pertama dicecar sekitar 18 pertanyaan dan diperiksa selama kurang lebih 11 jam. Lalu sepekan kemudian, tepatnya 24 Juli 2026, Febri kembali diperiksa di gedung utama Kejaksaan Agung. Dan dalam pemeriksaan kedua tersebut, Febri Adriansyah diperiksa ya, berkaitan dengan seperindik terbaru yang dikeluarkan oleh Kejagung, yaitu yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Barulah setelah diperiksa pada pemeriksaan kedua tersebut, Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPP oleh Kejaksaan Agung dan langsung ditahan selama 2 hari ke depan di rutan KPK. Dan hingga saat ini, Febri Adriansyah masih berada di rutan KPK dan dijadwalkan akan melakukan atau diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Kami sudah mencoba konfirmasi kepada pihak Kejaksaan Agung, rutan KPK hingga kuasa hukum Febri Adriansyah, namun ketiga pihak tersebut belum memberikan konfirmasi kapan atau pukul berapa Febri Adriansyah akan kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Dan mulai dari pemeriksaan kedua pada 24 Juli 2026 lalu hingga hari ini, apa yang dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung? Tim 9 Kejaksaan Agung sudah melakukan berbagai rangkaian penyidikan, mulai dari memeriksa saksi-saksi, memeriksa tersangka lain seperti NH, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Febri Adriansyah di Radio Dalam, dan melakukan penggeledahan di rumah NH di Kota Depok dan di Bandung, dan juga melakukan penggeledahan di kantor milik Don Rito dan rekan. Dari penggeledahan tersebut, tim 9 Kejaksaan Agung berhasil mengamankan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dan pada pemeriksaan kedua di gedung utama Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2026, sebelum masuk ke mobil tahanan, Febri Adriansyah sempat berbicara kepada publik bahwa penahanannya tidak sesuai prosedur. Maka dari itu, melalui kuasa hukumnya, Febri Adriansyah resmi melayangkan 2 gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dilayangkan kepada Polda Metro Jaya, Kortas Tipikor Polri, dan juga Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Febri Adriansyah melayangkan 2 gugatan. Yang gugatan pertama ini berkaitan dengan upaya paksa penahanan dan juga penetapan status tersangkanya. Kemudian gugatan yang kedua ini adalah upaya paksa tentang penggeledahan dan juga pengamanan atau penyitaan barang bukti dari properti milik Febri Adriansyah. Kita akan terus pantau kapan Febri Adriansyah diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung hari ini. Terus demikian.
1: Baik, terima kasih Satrio Adi untuk informasi terkini dari Anda langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Headline News selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.
0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI masih mengusut kasus dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan melalui media sosial Threads. Sejauh ini KKI telah mengidentifikasi 10 tenaga kesehatan yang diduga terlibat, terdiri dari dokter, dokter gigi hingga perawat. Pimpinan KHI Muhammad Syahril mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena proses investigasi masih terus berlangsung. Syahril mengatakan pihaknya belum dapat mengungkap identitas para tenaga kesehatan maupun rumah sakit tempat mereka bekerja. Menurutnya, kasus yang sedang ditangani saat ini lebih mengarah pada dugaan pelanggaran etik dalam penggunaan media sosial, bukan tindakan yang dilakukan secara langsung terhadap pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Sobat K, Syahril juga menyoroti persoalan lama waktu tunggu pasien BPJS Kesehatan yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, antrian panjang umumnya dipicu tingginya jumlah pasien yang tidak sebanding dengan kapasitas layanan rumah sakit, terutama ketersediaan ruang perawatan dan juga ICU. Ia menyarankan pasien yang membutuhkan penanganan segera, terutama ruang ICU, untuk meminta rujukan ke rumah sakit lain apabila fasilitas di rumah sakit tujuan sudah penuh, Sobat G. Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. WWK, mengungkapkan dari 10 tenaga kesehatan yang tengah diinvestigasi, sedikitnya 3 orang merupakan dokter, termasuk seorang dokter gigi, Sobat G. Menurutnya, sejumlah dokter yang diduga terlibat telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial. Ia menjelaskan proses penjatuhan sanksi terhadap dokter masih menunggu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. IDI telah meminta restu ataupun minta seluruh MKEK cabang Indonesia untuk melakukan klarifikasi terhadap para dokter yang diduga melanggar etik. Menurut WWK, sanksi etik yang dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari teguran lisan dan tertulis pastinya Sobat K, dan kewajiban mengikuti pembinaan, seminar, membuat jurnal, hingga mengikuti pendidikan kembali untuk memperoleh sertifikasi etika. Di sisi lain, WWK menepis anggapan bahwa kondisi burnout dapat dijadikan pembenaran atas tindakan perundungan terhadap pasien di media sosial. Menurutnya, dokter tetap memiliki kewajiban menjaga profesionalisme, termasuk dalam interaksi di ruang digital.

0: Kembali saya hadirkan dua informasi di Newsroom Sobat K bersama Reza Nasution, salah satunya mengenai Karhut lah. Ini Sobat K yang meluas hingga 70 hektar dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI Hindun Anissa pada Kamis 6 Agustus 2026 mendesak Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan setelah sekitar 60 hektar kawasan konservasi Gunung Bromo di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terbakar. Hindun menilai pemerintah perlu memprioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, kesiapan peralatan pemadaman, dan edukasi kepada masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, seorang pendaki asal Kabupaten Sumenep, JL, berusia 26 tahun meninggal dunia diduga akibat hipotermia saat dievakuasi dari Gunung Argopuro melalui jalur Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo pada Rabu 5 Agustus 2026. Menurut Ibtu Ahmad Jamil, pada Kamis 6 Agustus 2026, proses evakuasi dilakukan setelah berkoordinasi dengan BKSDA, namun kondisi korban terus memburuk hingga meninggal sekitar pukul 11 siang dalam perjalanan menuju pintu pendakian Bermi. Sobat K, kedua berita menunjukkan bahwa kawasan gunung memiliki berbagai resiko, baik bencana alam seperti kebakaran hutan maupun bahaya bagi pendaki. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi, sementara masyarakat atau pendaki harus mematuhi aturan serta mempersiapkan diri agar keselamatan jiwa tetap terjaga. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Dari kedua berita tadi Sobat K, perihal mengenai gunung ya, tidak hanya merawat gunung secara luas Sobat K, namun kita sebagai manusia, apalagi kamu punya hobi pendaki ya Sobat K, ini ada berbagai kasus. Terakhir ini ada yang meninggal di Gunung Piramid. Ada dua orang wanita Sobat K, yang pertama asal dari Surabaya, berumur 51 tahun dan tour guide-nya Sobat K meninggal dunia akibat terperosok ke dalam jurang Sobat K. Ini perlu kita hati-hati juga ketika mendaki, harus tahu medannya terlebih dahulu dan jangan memaksakan kehendak, apalagi keinginan yang memang menurut kita terlihat keren di media sosial demi sebuah konten dan segala macamnya. Namun kita harus tahu juga bahwasanya manusia semuanya juga ada tubuh yang memang tidak boleh dipaksakan Sobat K ya. Untuk kamu yang hobi mendaki gunung Sobat K, ini perlu menjadi kewaspadaan untuk kita semuanya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. K-K-K Radio 102.5.

0: Masih di K Perspektif Sobat K, Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional maksud kami, tengah mengembangkan sejumlah teknologi untuk menghadapi dampak El Nino, mulai dari modifikasi cuaca, desalinasi, air laut menjadi siap minum Sobat K, dan menurut Kepala BRIN, Arief Satria mengatakan, pengembangan teknologi tersebut menjadi salah satu perhatian Prabowo Subianto Presiden RI saat membahas kesiapan menghadapi El Nino. Arief menyampaikan bahwasanya Presiden Prabowo menugaskan BRIN menyempurnakan teknologi modifikasi cuaca melalui sejumlah pendekatan. Di antaranya penggunaan natrium klorida atau NaCl berukuran 2-5 mikron, teknologi flare, serta pemanfaatan pesawat nirawak atau drone untuk meningkatkan efektivitas operasi modifikasi cuaca, Sobat K. Dan selain modifikasi cuaca, BRIN juga mengembangkan teknologi desalinasi air laut yang saat ini telah diterapkan di 40 wilayah pesisir, Sobat K. BRIN juga mendorong dan juga mengembangkan teknologi arsinum yang mampu mengolah air banjir atau air limbah serta air payau menjadi air siap minum, Sobat K. Teknologi itu telah diterapkan di sejumlah lokasi bencana dan sempat diperagakan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Selain pengolahan air, Presiden Prabowo juga meminta BRIN mengidentifikasi potensi sungai bawah tanah sebagai sumber air baku. Arief menjelaskan BRIN tengah mengembangkan teknologi untuk memetakan aliran sungai bawah tanah sekaligus mengolah air yang masih mengandung bakteri E. coli. Dan ke depan, Sobat K, BRIN ini akan berkoordinasi dengan BMKG karena sebelumnya memang BMKG menyatakan El Nino telah mencapai kategori kuat dan masih berpotensi menjadi sangat kuat, Sobat K. Karena menurut BMKG sendiri, curah hujan pada bulan Agustus hingga September 2026 ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah sebelum musim hujan mulai datang di pertengahan Oktober 2026.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Anda menyaksikan headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih terus berlangsung. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan dokumen, tim 9 Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan agenda pemeriksaan pada hari ini. Dan informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Satrio Adi di gedung KPK dan Randy Alfaras di Kejaksaan Agung di Jakarta. Dan pertama kita ke Satrio terlebih dahulu di gedung

0: KPK. Satrio, apakah sudah ada kepastian mengenai agenda pemeriksaan hari ini dan sejauh mana perkembangan penyidikan yang dilakukan tim 9?
1: Jessica, ex-Jampitsus Febri Adriansyah, hari ini dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung di gedung utama Kejaksaan Agung selepas sholat Jumat. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda keluarnya Febri Adriansyah dari rutan KPK. Memang sebelumnya Febri Adriansyah sempat diperiksa dua kali, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2026. Pemeriksaan pertamanya berkaitan dengan dugaan kasus korupsi di PT Asabri. Kemudian pemeriksaan kedua pada pekan depannya, tepatnya 24 Juli 2026. Dan pemeriksaan kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febri Adriansyah. Dan usai pemeriksaan kedua tersebut, Febri Adriansyah ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Dan saat ini tim 9 Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah di gedung utama. Memang pada hari ini melakukan pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah, penyidik Kejaksaan Agung juga paralel melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lainnya, yaitu tersangka NH dan berbagai saksi lainnya dari pihak swasta di Kejaksaan Agung. Dan untuk memuluskan proses penyidikan yang saat ini dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin melalui Jamwas Rudi Margono telah melepas sementara jabatan atau status jaksa dari Febri Adriansyah sambil menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Dan jika nantinya diputus bahwa Febri Adriansyah bersalah, maka status jaksa itu untuk selamanya dilepas dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Namun Febri Adriansyah juga melalui kuasa hukumnya Febri Adriansyah tidak menerima begitu saja status tersangka dan juga penahanan yang disematkan kepada dirinya. Dan sebab kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Adriansyah, pada hari Rabu kemarin resmi melayangkan dua gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut dilayangkan kepada Polda Metro Jaya, Kortas Tipitkor, Mabes Polri, hingga Kejaksaan Agung. Dan dua gugatan ini memiliki gugatan yang berbeda. Gugatan pertama berkaitan dengan upaya paksa penahanan dan juga penetapan status tersangka Febri Adriansyah. Sementara gugatan kedua ini adalah berkaitan dengan upaya paksa penggeledahan dan juga penyitaan barang bukti dari properti milik Febri Adriansyah. Dan tentunya kita akan nantikan bagaimana proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kalau kita lihat pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, Febri Adriansyah pada pemeriksaan pertama dicecar 18 pertanyaan dan diperiksa selama 11 jam kurang lebih. Kemudian di pemeriksaan kedua juga Febri Adriansyah diperiksa selama berjam-jam sebelum ia dibawa ke rutan KPK. Kita akan terus pantau dari rutan KPK kapan Febri Adriansyah akan menuju ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Jessica.
0: Baik, dari gedung KPK kita beralih ke Kejagung. Sudah ada rekan Randy Alvaras. Randy, bagaimana kondisi Kejagung saat ini? Apakah sudah ada informasi terkait pemeriksaan Febri?
2: Jessica, selamat siang. Berkaitan dengan perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah, memang saat ini masih dalam tahap penyidikan dari tim 9 Kejaksaan Agung, yang mana memang pada hari ini informasinya Febri Adriansyah akan kembali diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung, yang mana informasi awal yang beredar mengatakan bahwa Febri Adriansyah akan diperiksa di gedung KPK. Namun kami masih mencoba untuk mengonfirmasi kembali kepada pihak Kejaksaan Agung, kemudian juga dari tim advokat dari Febri Adriansyah mengenai kepastian kapan dan nanti di mana Febri Adriansyah akan diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Yang mana memang apabila jadi diperiksa, maka ini akan menjadi pemeriksaan ketiga bagi Febri Adriansyah oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Yang mana sebelumnya Febri Adriansyah sempat diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli dan juga 24 Juli. Dan memang untuk saat ini situasinya Jessica masih terpantau sepi. Kejaksaan Agung belum ada tanda-tanda pergerakan bahwa Febri Adriansyah akan diperiksa di Kejaksaan Agung. Memang karena informasi awal yang beredar mengatakan bahwa Febri Adriansyah akan diperiksa di gedung KPK. Dan terkait dengan perkembangan penanganan kasus ini, dari tim selain Kejaksaan Agung juga dalam beberapa hari lalu telah melakukan penggeledahan ke sejumlah perusahaan dari tersangka lain, yakni Don Rito, yang mana 4 perusahaan milik Don Rito ini telah dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung, tentu untuk mencari barang bukti yang memperkuat dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Don Rito. Lalu juga tidak hanya Don Rito, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan tersangka lainnya, yakni Nurman Herin, dan juga turut ikut menggeledah salah satu rumah milik Nurman Herin di kawasan Jawa Barat untuk juga mengumpulkan barang bukti, yang mana ada sejumlah barang bukti seperti berkas yang juga turut disita oleh Kejaksaan Agung tentu untuk kebutuhan dari penyidikan kasus TPPU dan juga korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dan sejauh ini juga dari tim 9 juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik dari saksi pihak swasta tentu untuk memperkuat dan juga menambah fakta mengenai adanya kasus ini. Dan nanti kami akan menginformasikan kembali kepada Anda, Jessica, bagaimana dan informasi seperti kapan dan nantinya di mana Febri Adriansyah akan diperiksa pada hari ini. Demikian, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih Randy Alvaras dan juga Satrio Adi atas laporan Anda. Demikian headline news saat ini, sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami.
3: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
4: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
5: Sudah masuk di jam terakhir di K Perspektif Sobat K bareng saya Rosid Romansyah di jam 11 lepas 7 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Masih banyak informasi yang bakal kita share kepada kamu Sobat K. Yang mana ada seorang dokter yang berdinas di Puskesmas Pakis Aji Malang ternyata juga ikut memberikan komentar nirempati terhadap unggahan keluhan pasien BPJS bernama Yurizal Tri Hairawan di media sosial. Dokter yang diketahui bernama Hadiana Ayu Saputri ini merupakan ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dinkes Kabupaten Malang mengambil langkah tegas menyikapi perbuatan oknum tenaga kesehatan dianggap nirempati mengomentari pasien BPJS. Oknum dokter fungsional di Puskesmas Pakis Haji itu pun resmi dinonaktifkan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Giza Elmaila, mengaku pihaknya memanggil Dr. Herdiana untuk dimintai keterangan terkait kebenaran dirinya turut memberikan komentar menghina terhadap unggahan almarhum Yurizal Tri Hairawan. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Sobat Ki menyebut bahwa langkah menonaktifkan Dr. Herdiana untuk memberikan layanan kesehatan per hari ini bertujuan untuk mempermudah proses investigasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin. Isa sendiri mengaku pihaknya belum memberikan sanksi terhadap Dr. Hendriana Sobat K karena menunggu hasil pemeriksaan internal yang tengah berjalan. Dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Dr. Hendriana turut menjadi perhatian serius Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, mengecap keras dugaan pelanggaran disiplin tersebut yang dilakukan oleh Dr. Hendriana sebagai salah satu tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Malang. Ia turut mengapresiasi langkah tegas Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menonaktifkan oknum tenaga kesehatan tersebut karena dugaan pelanggaran disiplin

0: Masih di Perspektif Sobat K, kali ini kita akan mendengarkan dua update informasi bersama Sobat Reza Nasution dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Persija Jakarta memastikan finish di peringkat ketiga Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis 6 Agustus 2026. Tiga gol Macan Kemayoran dicetak oleh Witan Sulaiman, Arliansyah, dan Victor Detan. Sementara gol balasan Arema dicetak oleh Salim Tuharea. Persija unggul lebih dulu lewat Witan pada menit ke-8 sebelum Arema menyamakan kedudukan melalui Salim Tuharea pada menit ke-28. Memasuki babak kedua, pergantian pemain membuat serangan Persija lebih efektif. Arliansyah membawa Persija kembali unggul pada menit ke-74, lalu Victor Detan memastikan kemenangan 3-1 pada menit ke-88. Hasil tersebut mengantarkan Persija menutup Piala Presiden 2026 di posisi ketiga sekaligus menjadi modal positif jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Beralih ke berita berikutnya, Presiden Prabowo Subianto saat bertemu sekitar 150 periset BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026 menyampaikan karena Indonesia belum lolos ke putaran final Piala Dunia meski memiliki hampir 300 juta penduduk. Ia menekankan pentingnya evaluasi budaya serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci kemajuan bangsa. Prabowo juga mengisyaratkan keberhasilan negara-negara kecil seperti Tanjung Verde yang mampu tampil di Piala Dunia sebagai bukti bahwa jumlah penduduk bukan penentu prestasi utama, melainkan kualitas sumber daya manusia, disiplin, dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Dan final Piala Presiden kemarin Sobat K mempertemukan Persib Bandung dan juga Persebaya yang berakhir adu penalti Sobat K dengan skor 6-5 yang dimenangkan oleh Persebaya Sobat K dan mencetak sejarah untuk mengangkat piala di Piala Presiden 2026. Dan mengutip dari berita yang kedua mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwasanya harus ada evaluasi besar-besaran terhadap PSSI agar bisa lolos ke Piala Dunia 2030 Sobat K. Dukungan penuh terhadap Timnas Indonesia Sobat K, apalagi nanti malam akan bertanding di Piala AFF Indonesia melawan Singapura menjadi pertandingan terakhir, bahwasanya pertandingan ini menentukan kalau Indonesia menang ini bakal lolos ke tahap selanjutnya dan mudah-mudahan skor bisa banyak ya Sobat K dan bisa menangkan pertandingan nanti malam melawan Singapura Sobat K.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
4: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
4: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
8: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelonjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
2: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan membina pelaku usaha perikanan tentang cara mengakses modal usaha melalui program Dasi Pahari Serasi, pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha perikanan secara kerjasama dan kolaborasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan Abdul Fatah bilang, pembinaan bagi pelaku usaha perikanan ini dilakukan sebagai upaya agar mereka bisa menjalankan usaha dengan dukungan modal yang cukup. Peserta kegiatan terdiri atas kelompok usaha bersama, kelompok pengelola dan pemasar hasil perikanan, serta kelompok usaha garam rakyat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Ketua Tim Monitoring KPK Aris Dedi Arham mengingatkan pemerintah desa agar menyusun laporan keuangan BUMDes secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun sesuai ketentuan. Monitoring ini merupakan evaluasi 2 tahunan sejak Banyu Biru ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada tahun 2022. Hasil sementara menunjukkan Desa Banyu Biru masih memenuhi 5 komponen dan 18 indikator desa anti korupsi. Pemeriksaan lebih mendalam akan dilakukan pada 2027 bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 52,5% siswa mengaku pernah melihat aksi perundungan siber. Dari jumlah tersebut, sekitar 25% masuk dalam kategori berisiko tinggi karena minimnya pemahaman mengenai penanganan maupun proses pemulihan korban. Survei yang dilakukan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Bojonegoro terhadap 1.282 siswa SMA dan SMK menunjukkan lebih dari separuh responden pernah menyaksikan langsung cyberbullying. Ketua PDPM Bojonegoro Muhammad Imam Akbar Al-Haromin mengatakan, tantangan terbesar saat ini bukan lagi akses terhadap internet, melainkan membangun budaya digital yang sehat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini sobat. K di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di nomor subcenter K Radio 08113781029. Saatnya saya Rosi Tromasya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni sehat alami.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Anak Jaksa Agung Febri memang terlihat berbeda dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya, yang mana pada pemeriksaan kali ini Febri mengenakan rompi pink dari Kejaksaan Agung, yang mana tadi ketika tiba di gedung Kejaksaan Agung Febri tidak merespons pertanyaan dari wartawan dan langsung masuk ke gedung utama Kejaksaan Agung untuk diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Dan saat ini juga kami masih menunggu Febri bagaimana update dari pemeriksaan Febri Adriansyah, yang mana memang untuk saat ini dari tim 9 telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex Jampitsus. Bahkan sejumlah tempat telah digedah dan juga menyita sejumlah barang bukti, baik dari rumah ex Jampitsus, lalu juga dari rumah tersangka lainnya, Don Rito dan juga NH. Dan memang saat ini masih dalam pemeriksaan dari tim 9 Kejaksaan Agung. Demikian Febri.
2: Akan nantikan seperti apa proses pemeriksaan yang dilakukan di hari ini. Terima kasih Randy Alvaras melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge. K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K, di siang hari ini jam 2 lanjut K Perspektif bareng dengan Raffiana dan juga ada Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya dan update terbaru bersama dengan Raffiana sampai jam 6 sore nanti ya. Sampai jam 6 sore dan nanti akan dilanjut bersama dengan Sobat Eri sampai jam 8 malam. Gimana kabar kamu?

Sobat K, udah di tanggal 7 Agustus ya, masih awal-awal bulan Agustus. Masih fresh-freshnya memasuki bulan Agustus, menyambut HUT RI, Dirgahayu Indonesia. Pasti udah banyak sekali persiapan, mungkin yang di rumah atau di kompleks atau di desa nih biasanya, yang udah mulai nyicil, ada karnaval, ada lomba-lomba, kemudian juga ada berbagai macam agenda di bulan Agustus. Pasti ramai banget ya, yang lagi ngecat-ngecat pagar merah putih, jalannya juga dipercantik sambil memasang lampu-lampu lampion nih biasanya ya. Jadi hype banget terasa di HUT RI untuk bulan Agustus tahun ini, Sobat K. Nah, di siang hari ini seperti biasa K Perspektif, nanti kita akan bahas informasi-informasi terhangat, dan juga seperti biasa kirimkan aja informasi ke K Radio kalau melihat mungkin ada update informasi traffic, cuaca atau informasi penting lainnya ya, ke WhatsApp yang sama di 0811 378 1029.

Satu single dari Alan Walker, The Sting Within Me, baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Hari Jumat, dan nampaknya kondisi cuaca di siang hari ini seperti biasa, cerah banget, kemudian juga terik. Jadi tetap semangat ya Sobat K, yang hari Jumat ini lagi gawe, lagi bekerja dari pagi hingga siang tadi masih belum istirahat. Semangat selalu, besok udah weekend dan sudah mulai untuk menyusun agenda yang mau malmingan, waduh, malam mingguan ya, menghabiskan waktu weekend bareng keluarga atau bareng pasangan atau bareng temen. Ini udah cocok banget nih Sobat K. Di siang hari ini tadi ada informasi, sebenarnya tadi Raffiana melintas di daerah Jalan Karimata ya. Di Jalan Karimata ada perempesan pohon, Sobat K. Jadi untuk Sobat K yang melintas di daerah Karimata, terutama yang berada di sekitar Linggarjati ya, di sana ada perempesan pohon dan masih berlangsung, jadi kurangi kecepatan karena nampaknya tadi harus dibuka tutup, harus bergantian jalurnya karena di sana kan lumayan sempit ya jalur di Jalan Karimata, agak mepet gitu kan dan agak sempit. Jadi saat perempesan pohon tadi untuk kendaraan dibuka tutup, jadi bergantian, harus bergantian saat melintas. Jadi hati-hati selalu yang mau melintas ke Jalan Karimata, dan boleh untuk kabarkan di kondisi traffic siang hari ini bagaimana, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio ya. Mungkin yang melintas di beberapa jalan terlihat ada kepadatan atau penumpukan volume kendaraan, share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita akan mengawali informasi pertama di siang hari ini berikut ini. Hit music, hot news. Tajemtra, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Jember setiap tahunnya, apalagi kalau sudah di bulan Agustus ya Sobat K, yaitu gerakan Jalan Tanggul Jember, Tanggul Jember tradisional atau Tajemtra 2026 kembali menjadi momentum untuk memperkuat sport tourism di Kabupaten Jember. Tingginya antusiasme masyarakat mengikuti ajang tahunan tersebut diperkirakan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Sejak pendaftaran dibuka pada 1 Agustus 2026 lalu, jumlah peserta yang mendaftar telah mencapai sekitar 4.200 orang hingga Kamis kemarin Sobat K. Dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi mengatakan, Tajemtra tidak hanya menjadi ajang olahraga tradisional, tetapi juga menjadi salah satu agenda yang mampu menarik kunjungan masyarakat dari berbagai daerah ke Jember. Menurutnya, para runner ini tertarik karena jarak Tanggul Jember sejauh 30 km. Jarak tersebut bisa dikatakan semi-maraton karena jarak lari full maraton mencapai 42 km. Menurut Bobby, kehadiran ribuan peserta pendamping diproyeksikan menggerakkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Kondisi tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Jember sebagai destinasi sport tourism di Jawa Timur. Dan Tajemtra ini bukan hanya sekedar gerak jalan aja ya Sobat K, di mana kegiatan ini menjadi sarana promosi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Semakin banyak peserta yang datang, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan. Karena itu, Dispora Budpar mengajak masyarakat lari dalam maupun luar Jember untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti Tajemtra 2026. Jadi, untuk peserta, ini juga bisa turut berkontribusi melestarikan tradisi olahraga yang telah menjadi salah satu ikon Kabupaten Jember. Apakah kamu sudah mendaftar Sobat K yang akan mengikuti Tajemtra tahun 2026 ini?

0: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di siang hari ini. Dan kita kembali untuk update informasinya ya. Tapi untuk update informasi yang berikut ini tentu saja akan disampaikan oleh Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat siang Sobat Eri.
1: Selamat siang Sobat Raffiana, selamat siang Sobat K dimanapun kalian berada ya. Kenapa saya suaranya seperti ini? Karena seperti biasa kita semua harus menyesuaikan kondisi ya.
0: Oke, kenapa tadi suaranya seperti itu?
1: Biar lucu aja.
0: Biar lucu aja. Dari Sobat Eri ini kabarnya gimana siang hari ini?
1: Kabarnya agak ini ya, karena cuaca agak terik jadi sedikit lumayan agak lemas begitu. Tapi meskipun lemas tetap semangat untuk memberikan informasi terbaru dan pastinya valid untuk Sobat K dimanapun berada ya. Makanya kan seperti pepatah dari Jepang pernah berkata begitu, kukuru no tomo.
0: Okay.
1: Yang artinya semangatlah kamu karena Sobat K akan menantimu.
0: Begitu. Oh, widih. Bisa juga nih ya kata-katanya. Kukuru no tomo. Sobat Eri, ada informasi apa aja nih yang akan disampaikan?
1: Ada dua informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, informasi mengenai dugaan sengketa yayasan di balik temuan senjata di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selain itu juga Jember mempunyai magnet sport tourism baru yaitu Tajemtra, yang ternyata pada tahun 2026 ini jumlah pendaftarnya tembus mencapai ribuan orang dalam 6 hari.
0: Oke, kayaknya banyak sekali yang antusias ya mengikuti Tajemtra. Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Al-Hadid Endar Putra selaku kuasa hukum dari IWD, ex-ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menyebut ada sengketa yayasan di balik temuan ratusan senjata. Al-Hadid mengungkapkan sejak April 2026, yayasan tersebut dikuasai oleh salah satu pengurus berinisial N. Alhasil, kliennya sudah tidak bisa masuk ke dalam sekolah tersebut. Al-Hadid menyampaikan pada Kamis 6 Agustus 2026 bahwa permasalahan sengketa yayasan tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu putusan perdata soal sengketa masalah kepembinaan. Al-Hadid, yang juga merupakan direktur utama PT Loktakarya Perbakin ini pun menyatakan ratusan senjata jenis airsoft gun yang ditemukan itu legal dan berizin. Menurut dia, ratusan senjata airsoft gun itu sudah disimpan di lokasi itu sejak tahun 2020. Kata dia, senjata itu diperuntukkan untuk ekstrakurikuler menembak di sekolah tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum pihak sekolah membeberkan total ada 995 senjata ditemukan di ruangan mantan ketua yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hermawanto selaku kuasa hukum pihak sekolah mengatakan saat itu ruangan tersebut dibuka karena akan digunakan untuk kebutuhan siswa sekolah. Beralih ke informasi selanjutnya, gerak jalan tanggul Jember tradisional atau Tajemtra 2026 kembali menjadi momentum untuk memperkuat sport tourism di Kabupaten Jember. Tingginya antusiasme masyarakat mengikuti ajang tahunan tersebut diperkirakan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Sejak pendaftaran dibuka pada 1 Agustus 2026 hingga Kamis 6 Agustus 2026 siang, jumlah peserta yang mendaftar telah mencapai 4.246 orang. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember, Bobby Ari Sandi, mengatakan Tajemtra tidak hanya menjadi ajang olahraga tradisional, tetapi juga menjadi salah satu agenda yang mampu menarik kunjungan masyarakat dari berbagai daerah ke Jember. Menurutnya, para runner ini tertarik karena jarak tanggul Jember ini sejauh 30 km. Jarak tersebut biasanya dikatakan semi-maraton, karena jarak lari full maraton itu mencapai 42 km. Menurut Bobby, kehadiran ribuan peserta beserta pendamping diproyeksikan menggerakkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kondisi tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Jember sebagai destinasi sport tourism di Jawa Timur. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music.
0: Terima kasih informasinya Sobat Eri yang ada di newsroom. Dan kita akan bergeser ke informasi dari Sobat K yang sudah masuk melalui saluran WhatsApp K Radio. Nampaknya ada dari Sobat Harry yang tadi melaporkan dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Harry bahwa traffic light di perempatan Skorjo yang dari jalan P. Tendean, dari jalan Pier Tendean ya, terhalang tiang-tiang wifi. Dari foto yang dikirimkan memang traffic light-nya sampai nggak kelihatan ya, dari lampunya bahkan ketutup full sama tiang wifi. Jadi ini untuk sobat yang sering melintas ke sana, kalau nggak jeli banget nih nggak kelihatan kalau ada traffic light yang berdiri di sana Sobat K. Nah ini kita juga masih perlu untuk share informasinya ke pihak pemasangan wifi ataupun yang menertibkan hal-hal yang demikian ini ya Sobat K, agar dari traffic light tersebut tidak terganggu dan masyarakat tetap nyaman untuk berlalu lintas. Karena khawatir kalau yang masyarakat mungkin gak familiar dengan rute yang ada di sana ya, di daerah Skorjo, saat melintas padahal ada traffic light di sana warnanya merah. Nah karena tertutup oleh tiang wifi ini jadi nyerobot karena nggak ada dan nggak ngelihat ada lampu traffic light, dan akhirnya justru akan berdampak ke keselamatan dan juga pada arus lalu lintas yang ada di sana. Jadi jangan sampai seperti itu ya Sobat K. Kita akan bantu share informasi ini karena ini termasuk hal yang perlu untuk segera ditertibkan. Untuk pemasang wifi ini juga harus bisa memperhatikan di mana tempat yang sekiranya aman dan juga nyaman. Jangan sampai justru fasilitas publik seperti ini, traffic light, terganggu dan akhirnya nutup lampu traffic yang akhirnya membahayakan pengendara lainnya. Terima kasih informasinya ya Sobat Harry, nanti kita akan bantu share ke pihak terkait.
2: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy!

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Komnas HAM RI mengapresiasi komitmen Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang inklusif. Apresiasi itu disampaikan saat audiensi dan sosialisasi program penilaian HAM di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani memaparkan bahwa pembangunan daerah diarahkan pada pendekatan Human Center Development. Pendekatan tersebut tercermin dari penurunan angka kemiskinan menjadi 6,13%. Peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 75,17, usia harapan hidup yang menjadi 74,43 tahun, serta pertumbuhan ekonomi 5,65% pada 2025.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Enama dan Radio Basa FM Situbondo, sore ini membawa kabar. Inspektorat Pemkab Situbondo melayangkan surat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman setempat yang belum melunasi temuan BPK RI senilai 900 juta lebih. Inspektur Pemkab Situbondo Imam Ansori bilang bahwa Dinas PUPP telah mendapatkan toleransi waktu hingga 28 Juli 2026 sejak laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Namun hingga batas waktu yang ditentukan tersebut hanya mengembalikan sekitar 800 juta rupiah dari temuan 1,6 miliar rupiah sehingga masih tersisa sekitar 900 juta rupiah.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Kurang dari separuh, Koperasi Kota Batu aktif dan sehat. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu mencatat, dari 235 koperasi yang terdaftar hingga Juli 2026, hanya sekitar 60-100 koperasi yang masih aktif dan tergolong sehat. Mayoritas koperasi dinilai belum memenuhi indikator kesehatan, seperti rutin menggelar rapat anggota tahunan, memiliki kepengurusan aktif, serta perkembangan anggota yang terpantau. PLT Kepala Diskuperinda Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan, menyebut banyak koperasi lama yang kini tidak lagi beroperasi karena minimnya pengawasan dan keaktifan pengurus. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Batu fokus melakukan reaktivasi koperasi yang masih berpotensi berkembang, sekaligus memperkuat tata kelola dan transparansi agar kepercayaan anggota kembali meningkat serta koperasi dapat berperan optimal dalam mendukung perekonomian daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K di siang hari ini. Tadi terkait dengan laporan dari Sobat Harry ya, bahwa ada tiang Wi-Fi yang menutup TL di sekitar perempatan Skorjo, tepatnya dari jalan Pier Tendean, dari arah jalan Pier Tendean yang terhalang tiang Wi-Fi, yang tentunya ini sangat membahayakan pengendara. Kalau masyarakat gak familiar lewat sana, ini pasti gak kelihat kalau memang ada traffic light yang menyala. Jadi benar-benar nutup banget sampai gak kelihatan lampunya ya. Kita udah bantu share ke pihak dinas perhubungan dari Kabid Lalu Lintas dari Budian, juga telah memberikan respon. Sebenarnya sudah dicek Sobat K dan dilakukan pengecekan di lapangan ya, dan mencari identitas pemilik tiang tersebut masih belum ketemu. Jadi mungkin dari Sobat K nantinya yang melihat ataupun menemukan data dari pemasang tiang Wi-Fi yang berada di perempatan Skorjo yang menutup TL tersebut, bisa untuk share ya data-datanya ke K-Radio, atau bisa langsung ke pihak Dishub Sobat K. Nanti dari pihak Dishub masih berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau tidak ada respon, mungkin tiang nanti akan dipindahkan Sobat. Jadi kalau ada data dari pemasang tiang Wi-Fi yang menutup TL di sekitar perempatan Skorjo, bisa untuk menghubungi K-Radio ya. Datanya kira-kira dari siapa yang memasang, identitasnya kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio data-data tersebut, atau langsung ke pihak Dishub biar nanti lebih memudahkan untuk pihak Dishub melakukan penertiban terhadap tiang-tiang tersebut Sobat K. Ini masih berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang baik ya dari Dishub. Nanti kalau memang tidak ada respon sama sekali, tentu saja tiang akan dipindahkan. Jadi untuk Sobat K juga boleh untuk share, barangkali yang melihat atau tahu identitas dari pemasang tiang Wi-Fi tersebut. Nanti kita juga akan tetap pantau update terbaru ya dengan hal ini, karena ini sangat penting sekali. Ini terkait dengan fasilitas publik Sobat K. Kalau dari TL tersebut tidak segera untuk ditertibkan tiang-tiang tersebut, ini akhirnya kan membahayakan pengendara juga, dan dampaknya juga ke arus lalu lintas di sekitarnya, karena nggak ngelihat kalau ada TL, dan nggak nyaman gitu ya. Udah kecepatan nggak terlalu, maksudnya saat berkendara itu kan dalam kondisi kecepatan stabil gitu ya Sobat K. Nah, lupa kalau di sana ada traffic light karena nggak kelihatan, jadi kagok langsung rem, dan itu berbahaya sekali Sobat K. Jadi perlu untuk segera ditertibkan tiang-tiang Wi-Fi tersebut. Terima kasih untuk konfirmasinya dari Ibu Dian Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Semoga segera ditemukan ya identitas dari pemasang tiang Wi-Fi tersebut. K-Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Kita masih akan terus bersama Sobat K sampai jam 6 sore nanti ya, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Nah, ini yang sebenarnya lagi ramai beberapa waktu. Ini terkait dengan pasokan yang lancar dari SPBU Kabupaten Jember. Tapi kenapa kok antrean di SPBU Jember ini masih mengular? Ternyata ada beberapa alasan Sobat K. Kenapa pengendara ternyata menyerbu Pertalite? Dari pasokan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jember kini telah kembali normal. Namun antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih terlihat mengular, terutama pada dispenser BBM jenis Pertalite. Dari pantauan di lapangan, SPBU di Jember menunjukkan antrean tidak lagi disebabkan keterlambatan distribusi BBM, tetapi yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, di mana antrean kini didominasi kendaraan yang beralih dari BBM non-subsidi jenis Pertamax ke Pertalite setelah terjadi kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut tampak di SPBU Sabtuan, kemudian Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tegal Besar, kemudian di Kecamatan Kaliwates, di mana pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak mengantri di dispenser Pertalite, sedangkan antrean di dispenser Pertamax relatif lebih lenggang. Salah satu warga, yaitu Wawan, warga Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari mengaku kini beralih menggunakan Pertalite untuk mobil pribadinya. Hal serupa juga disampaikan Andreas, warga Jalan Tengku Umar, yang mengatakan sepeda motor yang sebelumnya rutin menggunakan Pertamax kini juga diisi Pertalite. Menurut Andreas, peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite menjadi salah satu penyebab antrean di SPBU masih panjang meski pasokan BBM telah kembali lancar. Dari pantauan di lapangan juga menunjukkan bahwa pengendara rela mengantri lebih lama demi mendapatkan Pertalite yang dijual seharga Rp10.000 per liter di SPBU. Sementara itu, di tingkat pengecer Pertalite dijual Rp12.000 per liter. Adapun Pertamax, eceran dijual sekitar Rp18.000 per liternya.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 101.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di 102.9 K Radio, masih di K Perspektif bareng dengan Raviana. Dan kita kembali untuk update informasi bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom. Nampaknya sudah kenapa nih Sobat Eri?
2: Anu, angin.
1: Nampaknya sudah mulai agak halusinasi apa seperti apa ya? Udah mulai capek seperti itu ya. Jadi
2: Backsound.
1: Oh, backsound.
2: Biar tetap ini kan dramatis. Nanti kan ini kalau fade out nanti mau masuk ke ini, ke isosku biar.
1: Oh gitu.
2: Ya coba.
1: Sobatnya bisa nyontoh ini berarti ya di rumah gitu. Berarti kalau ada suara angin-angin gak jelas, udah waktunya Sobat Eri masuk. Ya untuk sore hari ini sepertinya seperti biasa ya, ada update informasi dari Sobat Eri. Informasinya apa nih Sobat Eri?
2: Betul, ada rekomendasi dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada kepada nakes kemarin yang sempat viral yang mencibir pasien BPJS untuk dikenakan sanksi berat. Lalu kemudian ada informasi selanjutnya dari Mabes TNI yang memberikan klarifikasi ya atas kemarin sempat ada statement mengenai sertifikat pramuka yang bisa digunakan untuk daftar TNI Polri tanpa harus tes.
1: Waduh, kalau gitu gampang dong, aku udah penegak soalnya. Bisa langsung TNI Polri berarti ya. Informasi selengkapnya, isu update berikut ini.
3: Isu update 102.9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
2: Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada atau UGM di Daerah Istimewa Yogyakarta merekomendasikan pemberian sanksi berat untuk perawatnya yang dianggap terbukti melontarkan komentar nir empati kepada pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial Threads. Perawat itu adalah inisial DPA yang berstatus pekerja kontrak di RSA UGM. Sementara, pasien yang jadi objek cibiran adalah pemilik akun Threads at Yurizal Rich, yakni Yurizal Tri Khairawan yang dikabarkan wafat pada 31 Juli 2026 lalu. Dirut RSA UGM, Darwito menuturkan DPA telah diperiksa tim internal rumah sakit pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Mulai dari tim etik dan hukum, komite serta kepala bagian keperawatan hingga SDM. DPA disebut mengakui telah membuat komentar tersebut dan hasil pemeriksaan merekomendasikan yang bersangkutan agar dijatuhi sanksi. Rekomendasi sanksi ini diberikan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI dan organisasi ini nantinya yang akan menentukan bentuk dan menjatuhkan sanksi berat tersebut. Sembari menanti jawaban, rumah sakit juga telah memberlakukan sanksi internal kepada DPA. Kata Darwito yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan praktik keperawatan di RSA UGM sampai ada keputusan dari PPNI. Beralih ke informasi selanjutnya, Mabes TNI merespons pernyataan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso, yang menyebut sertifikat Pramuka Garuda dapat digunakan untuk mendaftar TNI dan Polri tanpa tes. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Muhammad Nas, mengatakan dokumen prestasi tersebut, sertifikat Pramuka Garuda, akan jadi bahan pertimbangan panitia penerimaan prajurit di setiap jenjang. Menurutnya, dokumen prestasi akan memberikan nilai lebih secara administrasi. Namun, Nas mengatakan dokumen itu bukan penentu seseorang dapat diterima sebagai prajurit TNI. Nas mengatakan pada hari ini, Jumat 8 Agustus 2026, bahwa keputusan diterimanya seseorang menjadi prajurit TNI tetap dengan perimeter sesuai Peraturan Panglima 179 tahun 2025 tentang penyediaan prajurit sukarela TNI. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music.
1: Terima kasih informasinya Sobat Eri yang ada di newsroom. Dan kita akan bergeser ke informasi dari Sobat Arif yang nampaknya sudah memberikan update-nya di sore hari ini Sobat KI. Dari Sobat Arif nampaknya melaporkan kondisi traffic tepatnya di MH Tamrin timurnya Damri ya. Ada truk yang lagi trouble dan mogok di sana, masih dilakukan perbaikan. Jadi untuk Sobat K berhati-hati selalu ya yang akan melintas ke daerah MH Tamrin tepatnya timurnya Damri. Kita simak informasi dari Sobat Arif berikut ini.
4: Update lalin, Mbak. Siang menjelang sore. ada truk trouble, lokasinya di timurnya Damri, itu mulai tadi pagi. Saat ini proses perbaikan. Untuk Lalin sendiri terpantau masih aman lah, meskipun bergantian.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Arif yang melaporkan untuk kondisi trafik di MH Tamrin yang masih aman ya dan lancar walaupun dilakukan pergantian jalur karena nampaknya masih dilakukan perbaikan truk tersebut yang memakan bahu jalan. Jadi untuk sobat yang melintas di MH Tamrin dekatnya timurnya Damri ya, timurnya Damri, untuk selalu mengurangi kecepatan dan selalu jaga jarak aman. Karena nampaknya untuk arus lalu lintas masih dilakukan buka tutup atau bergantian dari arah sebaliknya. Jadi nanti untuk arus lalu lintas kita akan terus update Sobat K, bagaimana perkembangannya. Tapi untuk kondisinya masih aman ya, masih cukup lancar di siang hari ini. Jadi stay safe dan tetap waspada Sobat K. Boleh untuk kabarkan ya, mungkin ada beberapa yang akan mau share kondisi traffic di cuaca hari ini seperti apa. Kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Memories follow me left and right. I can feel over here.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
5: Selamat sore Sobat K, sudah di jam 3:30 ya nampaknya. Dan kondisi traffic sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di lingkar kampus. Dan cuaca yang sangat terik ini ya, sangat cerah. Jadi hati-hati selalu, kondisi traffic juga agak ramai. Karena baru siap-siap untuk pulang kerja mungkin. Yang lagi siap-siap atau yang lagi mempersiapkan melakukan aktivitas. Sehingga sudah mulai numpuk di wilayah lingkar kampus. Jadi selalu untuk taati aturan berlalu lintas, kemudian juga taati marka jalan dan gunakan helm untuk pengendara roda 2, begitupun pengendara roda 4, gunakan seat belt. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu ya Sobat K, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Satu informasi dari Kabupaten Jember Sobat K. Berikut ini.
6: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music.
5: Kondisi breakwater atau pemecah ombak di kawasan Pelawangan Puger, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, berpotensi mengalami penyusutan. Bagian depan bangunan yang berfungsi meredam gelombang laut kini semakin pendek setelah berulang kali diterjang ombak besar. Breakwater tersebut memiliki peran penting dalam mengurangi tinggi gelombang di pintu keluar masuk perahu nelayan, sehingga keberadaannya selama ini membantu meningkatkan keselamatan nelayan saat berangkat maupun kembali dari melaut melalui pelawangan Puger yang dikenal memiliki arus dan gelombang cukup kuat. Namun seiring sirengnya gelombang besar yang menerjang kawasan tersebut, struktur bagian depan breakwater mengalami kerusakan cukup parah. Batu pelindung dan konstruksi beton di bagian ujung bahkan yang ambrol sehingga panjang bangunan terus berkurang. Caturisma, warga Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger mengatakan, kerusakan breakwater sudah berlangsung cukup lama dan kini semakin mengkhawatirkan. Menurut dia, keberadaan breakwater sangat penting karena mampu mengurangi hantaman gelombang terhadap jukung maupun perahu nelayan saat melintasi pelawangan Puger yang selama ini dikenal rawan kecelakaan. Sehingga ia berharap pemerintah segera melakukan perbaikan atau penambahan konstruksi pada bagian depan breakwater agar fungsinya kembali optimal dan mampu memberikan perlindungan bagi aktivitas nelayan di kawasan tersebut. Semoga segera diperbaiki ya Sobat K oleh pemerintah terutama pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan, terutama breakwater ini memang fungsinya sangat luar biasa karena breakwater ini pemecah ombak ya, yang sangat penting di kawasan Pelawangan Puger, tepatnya di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, yang sampai saat ini nampaknya laporan dari banyak warga sudah mengalami penyusutan, sehingga bagian depan bangunan yang seharusnya berfungsi meredam gelombang laut, kini semakin pendek setelah berulang kali diterjang ombak besar, sehingga perlu adanya peran breakwater ini Sobat K. Jadi kalau tidak segera diperbaiki, justru khawatir ke nelayan-nelayan yang berada di Pelawangan Puger, yang akhirnya dampaknya ke jukung-jukung nelayan, yang akhirnya sering rusak dan terbalik dan lain sebagainya Sobat K. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Semoga dari pemerintah daerah bisa segera memperbaiki breakwater yang ada di daerah Pelawangan Puger.

0: Iya.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di sore hari ini. Nampaknya ada beberapa Sobat K juga yang ikut bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio. Dari Sobat Dini Eka, ini juga mengaparkan kondisi traffic nampaknya ya di sore hari ini. Coba kita simak informasinya.
1: Macet panjang daerah GM. Di area sekolah yang ini menimbulkan kemacetan panjang. Hati-hati untuk semua Sobat K Radio yang melintas sore hari ini.
0: Siap, terima kasih informasinya Sobat Dini Eka yang melaporkan kondisi traffic di jalan ini ya, di daerah GM ya, yang nampaknya lagi macet banget, lumayan panjang karena ada beberapa antrian kendaraan yang lagi jemput anak sekolah sepertinya barengan dengan pulang sekolah, jadi lumayan padat dan macet lumayan agak panjang. Jadi hati-hati selalu yang melintas ke arah GM dan sekitarnya, kurangi kecepatan dan selalu jaga jarak aman. Tingkatkan lagi kesabarannya ya, karena kalau udah di jam-jam, udah OTW di jam 4 ini memang lumayan padat, apalagi udah bareng dengan pulang sekolah, pulang kerja, masyarakat yang sudah melakukan aktivitas, jadi lumayan padat sekali Sobat K. Jadi hati-hati selalu yang lagi OTW di sore hari ini. Terima kasih informasinya Sobat Dini Eka, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Kemudian juga dari Sobat Nanang, ini juga mengabarkan di Jalan Trunojoyo. Ini nampaknya sama seperti yang diinformasikan oleh Sobat Dini Eka yang mau ke daerah Jalan Trunojoyo, kabar dari Sobat Nanang juga macet. Coba kita simak informasinya.

Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Nanang, kondisi traffic emang agak numpuk ya, didominasi pengendara roda 4 dan juga pengendara roda 2, macet banget Sobat K di sore hari ini dari informasi dari Sobat Nanang. Dan seperti yang disampaikan oleh Sobat Dini bahwa ini juga bersamaan dengan antrian kendaraan yang sedang menjemput anaknya sekolah juga ya, yang ada di sekitaran GM. Jadi ada beberapa yang lagi siap-siap untuk jemput anak sekolah ataupun yang sudah mulai pulang kerja. Jadi agak ada penumpukan volume kendaraan, apalagi di daerah Jalan Trunojoyo, GM dan sekitarnya ya. Ini lumayan jalan yang padat dan strategis, jadi rawan terjadi kemacetan. Terima kasih informasinya Sobat Nanang di sore hari ini. Informasi-informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

16 waktu Indonesia Barat, pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung hingga sore ini masih memeriksa tersangka kasus tindak pidana pencucian uang Febri Ardiansyah di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan pertama setelah ditahan 24 Juli lalu. Bekas Jampitsus Febri Ardiansyah keluar dari rumah tahanan KPK pada Jumat siang dengan pengawalan ketat petugas Kejaksaan Agung. Mulanya Febri akan diperiksa di gedung KPK namun batal pemirsa dan berbeda dari pemeriksaan sebelumnya. Kali ini Febri mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangannya terborgol saat menuju mobil tahanan Kejaksaan Agung. Dan pada pemeriksaan hari ini tersangka kasus cuci uang Febri Ardiansyah juga didampingi tim kuasa hukum, belum ada konfirmasi dari mereka terkait dengan pemeriksaan hari ini. Namun sebelumnya kuasa hukum Febri memastikan akan kooperatif untuk bisa menjalani penyidikan hari ini.

0: Mantan Justice Febri Ardiansyah kembali menjalani pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Pemeriksaan hari ini menjadi pemeriksaan ketiga Febri setelah diperiksa pada 17 dan 24 Juli lalu. Usai menjalani pemeriksaan kedua, Febri langsung ditahan dan ditempatkan di rutan KPK. Kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Bianca Sumendap dan juru kamera Robi. Bianca, pemeriksaan hari ini jadi pemeriksaan ketiga bagi Febri. Apa saja informasi terkini terkait dengan pemeriksaan Febri hari ini dan juga materi yang didalami oleh tim 9?
1: Ya, selamat sore Alka dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan bahwa tepatnya sekitar pukul 13:35 tadi berdasarkan pantauan kami, Febri Ardiansyah tiba di gedung Kejaksaan Agung. Tetapi yang menarik Alka dan pemirsa bahwa Febri Ardiansyah ini mengenakan rompi berwarna merah muda dan tadi juga tangannya sudah diborgol. Dan tadi kami sempat mencoba mengkonfirmasi begitu terhadap baik dari Febri Ardiansyah maupun tim kuasa hukum apa begitu yang menjadi bahan dari pemeriksaan hari ini, tetapi baik dari tim kuasa hukum maupun Febri Ardiansyah tidak memberikan statement hingga saat tadi. Dan berdasarkan pantauan kami juga pemirsa bahwa saat ini hingga pukul 16:02 saat ini berarti pemeriksaan terhadap Febri Ardiansyah sudah berlangsung sekitar 2

0: setengah jam. Yang mana saat ini kami juga mencoba mengkonfirmasi lebih lanjut begitu apa begitu yang menjadi bahan pendalaman terhadap pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah. Yang mana Alka, kalau kita lihat pemeriksaan pertama yang sudah berlangsung pada 17 Juli, lalu pemeriksaan kedua di 24 Juli, berarti hari ini adalah pemeriksaan ketiga. Dan tadi juga kalau kita lihat begitu dari jalannya kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, ini untuk tersangka sendiri bukan saja Febri Adriansyah, tetapi ada dua tersangka lainnya, yang mana ini adalah Don Rito dan juga tersangka yang berinisial NH. Dan pemirsa, berdasarkan apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah begitu, ia menyampaikan ada dua pra-peradilan yang disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan upaya penahanan terhadap Febri Adriansyah dan juga terkait dengan penetapan tersangka. Ini menjadi dua hal yang disampaikan oleh tim kuasa hukum yang meminta begitu terhadap tim penyidik ataupun tim 9 Kejaksaan Agung untuk didalami lebih lanjut. Dan juga Alka, kalau kita lihat dari jalannya pemeriksaan ataupun kasus ini, di mana tepatnya pada 31 Agustus tim penyidik ini sudah melakukan penggeledahan kembali, tetapi di kediaman pribadi dari Febri Adriansyah yang berbeda, tepatnya di kawasan Jakarta Selatan, dan ditemukan begitu sejumlah bukti-bukti dokumen. Dan kalau kita lihat juga di tanggal 3 Agustus 2026, tepatnya tim penyidik juga melakukan penggeledahan, tetapi ini berbeda di 4 perusahaan begitu yang dimiliki oleh Don Rito. Dan juga ditemukan begitu sejumlah barang bukti, sejumlah dokumen-dokumen yang diperkirakan begitu Alka, ini akan menjadi bahan begitu untuk penyidikan lebih lanjut. Dan juga Alka, kalau kita menarik kembali dari kronologi kasus ini juga, setelah dilakukan penggeledahan baik di Don Rito maupun juga di Febri Adriansyah, dan juga dilakukan penggeledahan tepatnya di kawasan kediaman pribadi ini dari NH, di mana juga ini dilakukan di dua lokasi, yang mana di Depok dan juga di kawasan Bandung begitu. Jadi memang untuk proses yang dilakukan oleh tim 9 dari Kejaksaan Agung sendiri, berdasarkan informasi yang kami dapatkan Alka, bahwa ini sudah sebanyak 33 orang saksi yang mana dilakukan pemeriksaan secara bertahap. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan juga, ini memang ada 4 orang swasta. Jadi memang Alka, kalau kita lihat dari sejumlah penggeledahan begitu, baik di rumah Febri Adriansyah, di kantor, 4 kantor atau 4 perusahaan dari Don Rito, dan juga di kediaman pribadi dari tersangka lainnya yakni NH, diperkirakan ini kemungkinan begitu, ini bisa menjadi bahan, bisa ditanyakan lebih lanjut dari tim penyidik terhadap Febri Adriansyah. Karena tentu kita masih menunggu begitu Alka, apa begitu yang menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut di pemeriksaan ketiga ini, dan apakah ini masih berkaitan juga dengan kasus TPPU dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Febri Adriansyah, ataupun ada nama-nama lain yang mungkin yang diperkirakan begitu, apakah ini akan ada juga begitu di pemeriksaan ketiga ini. Jadi kita masih tunggu bersama Alka dan pemirsa, karena kalau kita lihat dari jalannya kasus begitu yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, di mana ditemukan begitu sebanyak emas 74 kg dan juga uang tunai valuta asing, yang mana ini kita masih menunggu bersama begitu di pemeriksaan ketiga ini, apalagi begitu yang dihasilkan dan temuan apa, serta apakah begitu akan ada nama-nama baru begitu Alka. Demikian yang dapat kami sampaikan, nantinya akan kami sampaikan secara berkala begitu Alka terkait dengan update, karena informasi terakhir ini akan ada juga pernyataan yang disampaikan, kita akan tunggu bersama apakah ini baik dari pihak Kejaksaan Agung ataupun dari pihak tim kuasa hukum ataupun dari tersangka Febri Adriansyah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan Anda, Bianca Sumenap melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali, dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro Hari ini akan hadir untuk Anda dengan informasi-informasi, di antaranya Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami temuan 965 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa terkait kasus ini. Tetap bersama kami di Metro TV, pemirsa.

0: satu single dari Wisnu Santika featuring dengan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, baru aja diputarkan di sore hari ini. Dan sudah waktunya kita untuk kembali update informasi traffic bersama dengan Sobat Eriali Davi yang saat ini juga sudah standby di Simpang Jarwo ya Sobatnya nampaknya. Bagaimana kondisi traffic di sana akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Rafiana.
0: Silahkan informasinya.
2: Selamat sore Sobat Eri. Dengan Eri Alidafi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang di Jarwo. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini pada Simpang Jarwo terpantau ramai lancar. Sejauh pandangan saya, didominasi oleh tanda kedua dan roda empat yang berada atau menuju arah Mastrip, Jalan Sudirman maupun Jalan Luji atau Perawat. Sekian untuk sobat hati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas. Sekian kabar lalu lintas dan Simpang Jarwo, saya Dali Dati, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eriali Davi yang melaporkan langsung kondisi traffic di Simpang Jarwo yang nampaknya sudah mulai ramai, sudah dipadati beberapa kendaraan. Tadi ada roda 4 juga, dominasi roda 2 yang lagi melakukan aktivitas di Simpang Jarwo, Simpang 3 Jarwo. Jadi hati-hati selalu ya yang lagi ada di perjalanan, apalagi yang mau OTW ke Jarwo bisa untuk antisipasi. Jaga jarak aman aja ya Sobat K, dan selalu patuhi rambu lalu lintas. Nanti kita akan kembali untuk bergabung bersama dengan Sobat Eri untuk mengupdate informasi traffic di 102,9 K Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Raffiana. Kabupaten Jember mendapat tambahan 6.000 belangko KTP elektronik dari Komisi 2 DPR RI. Bantuan tersebut diserahkan anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Kozin, yang meninjau pelaksanaan program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP di Kecamatan Kamis siang. Peninjauan dilakukan bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Wakil Ketua Ombudsman RI. Mereka mengapresiasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan di Dispenduk Capil Jember. Muhammad Kozin menegaskan tambahan belangko ini diharapkan memperkuat layanan agar percetakan KTP elektronik semakin cepat, didukung infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Dengan pasokan belangko baru, warga Jember diharapkan tak lagi menunggu lama untuk mendapatkan KTP elektronik secara gratis.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kabupaten Malang mencatat, sepanjang Januari sampai Juli 2026, ada 59 kasus kekerasan terhadap anak dengan total korban 65 anak. Dari jumlah itu, 32 kasus atau 54%-nya berupa kekerasan seksual. Kata Kepala DP3 Kabupaten Malang Arbani Mukti, temuan ini jadi peringatan bagi semua pihak agar pengawasan pada anak tidak hanya dilakukan di ruang publik, tapi juga dilakukan di lingkungan terdekat.
3: Sore ini dari GFM Madiun bersama saya Dia Ayu membawakan kabar. Kawan Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan screening TB bagi warga binaan lapas. Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Deni Wuryani bilang screening dilakukan untuk menemukan kasus TB sedini mungkin sehingga pasien dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran penyakit di lingkungan lapas. Dijelaskannya lapas menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian karena setiap tahun masih berisiko ditemukan kasus TB. Pada tahun 2025 ada 12 kasus di lapas, sedangkan tahun ini sudah ditemukan 4 kasus. Deni bilang tim kesehatan akan melakukan pemeriksaan di lapas kelas 1 Madiun selama 6 hari dengan target sekitar 100 orang setiap hari. Total sasaran yang disiapkan mencapai sekitar 600 orang.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya mengabarkan, Pemkot Surabaya membuka pendaftaran calon pimpinan Baznas Kota Surabaya periode 2026-2031. Arif Budiarto, Kabak Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapemkesra Kota Surabaya mengatakan, Pemkot mencari figur yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen dalam pengelolaan zakat. Seleksi ini untuk mendapatkan pimpinan Baznas yang mampu mengelola zakat, infak dan sedekah secara profesional, transparan serta akuntabel. Pimpinan terpilih diharap mampu memperkuat peran Baznas dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih di Key Perspective, Sobat Key, kembali bersama dengan Raffiana di sore hari ini. Dan kita kembali untuk mengikuti update informasi traffic bersama dengan Sobat Eriali Davi yang sudah standby di Bundaran DPR. Tentu saja dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore, Sobat Eri.
2: Sore, Sobat Raffiana.
0: Silakan informasinya bagaimana kondisi trafik di Bundaran DPR.
2: Selamat sore kembali, Sobat Gey, dengan Eri Alidavi akan mengabarkan informasi dari sekitaran Bundaran DPR. Mengabarkan kondisi saat ini pada jalan Bundaran DPR terpantau ada peningkatan volume. Jauh pantauan saya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan bergerak dari atau menuju Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, atau menuju arah Jembatan Pelangi. Mengingatkan sebagai untuk berhati-hati saat berkendara dan menggunakan alat-alat keselamatan berkendara seperti helm bagi pengendara kedua dan sabuk pengaman bagi kendaraan roda 4. Sekian kabar lalu lintas Bundaran DPR. Tapi kembali ke
0: baik, terima kasih informasinya Sobat Eriali Davi yang melaporkan kondisi trafik di Bundaran DPR. Nampaknya kondisinya sudah mulai ramai kondisinya, tapi masih kondusif ya. Tidak terlalu ada kepadatan yang numpuk banget. Tapi tetap untuk Sobat K yang akan melakukan perjalanan di sore hari ini, selalu ditingkatkan kewaspadaannya. Karena kalau udah sore, apalagi jam-jam pulang kerja kayak gini, ramai banget ya Sobat K. Boleh untuk kirimkan update terbaru kondisi traffic di sore hari ini seperti apa Sobat K ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102.9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K. Di sore hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya sobat. Dari Kabupaten Jember ya, di mana sedot 10.000 peserta hingga kontingen Thailand, event internasional IGNC 2026 resmi gebiar di Kabupaten Jember, Sobat K. Pada hari ini, International Jember Marching Carnival 2026 resmi dimulai, Sobat K. Selama 3 hari ke depan, Jember akan menjadi pusat perhatian pecinta marching band. Kompetisi ini diawali di GOR PKPSO pada hari ini, dilanjutkan parade spektakuler dari GOR PKPSO menuju Jember Central Park pada Sabtu 8 Agustus besok. Sebanyak 41 kontingen dari berbagai daerah di Indonesia hingga Thailand siap meramaikan. Lalu ditutup dengan babak kompetisi terakhir pada Minggu 9 Agustus dan tahun ini jumlah peserta kembali bertambah dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Kontingen yang tampil berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga akademi, serta datang dari Jember, Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Blitar, Kediri, Pasuruan, Tegal, Yogyakarta hingga Thailand. Ketua Kormi Jember Tri Basuki mengatakan, bertambahnya jumlah peserta menjadi bukti bahwa IGMC semakin dipercaya sebagai ajang marching band berskala nasional dan internasional. Kehadiran Best Projection dari Thailand di kategori Open Class juga menjadi penanda semakin luasnya jangkauan event tersebut. 4 kategori dipertandingkan dalam IGMC 2026, yaitu Junior Class, Senior Class, Open Class, dan Military Class. Menurut Tri, kekuatan IGMC tidak hanya terletak pada kualitas kompetisi, tetapi juga kemampuannya memadukan olahraga, seni pertunjukan, dan pariwisata dalam satu perhelatan. Selama pelaksanaan ribuan peserta, official, keluarga, hingga penonton diperkirakan memadati Jember, kehadiran mereka diyakini akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, mulai sektor perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM, hingga destinasi wisata yang menjadi tujuan para tamu selama berada di Jember. Dan terpisah, Bupati Jember Muhammad Fawaid menilai IGMC layak menjadi salah satu ikon daerah, sebab event ini mampu memadukan olahraga, seni, budaya, dan pariwisata dalam satu kemasan. Dengan sekitar 10.000 peserta, pendamping yang diperkirakan hadir, ia optimistis ajang tersebut akan memberi dampak ekonomi yang signifikan.

0: Hey Radio.
1: Talk about.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. K-Radio
3: 102.9 K Radio. Your life, your music. Kembali di 102.9 K Radio, masih barengan dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Sobat K, kita pasti sering lihat ya anak-anak yang masih berada di bawah umur untuk membawa sepeda motor atau menggunakan sepeda motor tersebut buat berangkat sekolah. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali ya Sobat K. Karena kesiapan mental ini menjadi alasan utama kenapa anak di bawah umur masih belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Kemampuan mengendalikan emosi, mengambil keputusan dalam hitungan detik hingga membaca potensi bahaya belum berkembang sempurna. Kondisi tersebut membuat anak lebih rentan mengalami kecelakaan meski sudah mampu mengoperasikan sepeda motor. Dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan usia minimal 17 tahun untuk memperoleh SIM C. Ketentuan itu dibuat bukan sekedar memenuhi syarat administrasi, tetapi mempertimbangkan aspek kematangan psikologis, kemampuan berpikir, serta tanggung jawab seseorang ketika berkendara di jalan umum. Dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jember, Ibda Tommy Nur Alamsyah mengatakan, persoalan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Karena menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah anak berkendara sebelum waktunya. Peran sekolah juga penting. Bila sekolah ketat dalam pengawasan dan tidak membiarkan murid membawa motor, bahkan tidak menyediakan fasilitas parkir, murid tidak akan berani membawa kendaraan ke sekolah. Tommy juga menilai pencegahan paling efektif ini dimulai dari lingkungan keluarga, orang tua yang diminta tidak memberikan fasilitas berupa sepeda motor kepada anak yang belum memenuhi syarat usia berkendara. Karena menurutnya kemampuan menjalankan motor ini bukan berarti siap menghadapi kompleksitas lalu lintas di jalan. Pandangan tersebut sejalan aturan Korlantas Polri yang menekankan bahwa berkendara membutuhkan kemampuan mengantisipasi bahaya, memahami aturan lalu lintas, mengendalikan emosi, hingga mengambil keputusan dalam situasi darurat. Apabila anak tetap terlibat pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas, proses penanganannya memiliki mekanisme khusus. Sebagai langkah pencegahan, dari Satlantas Polres Jember juga rutin menjalankan program Police Go to School untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai bahaya berkendara di usia dini dan pentingnya tertib berlalu lintas.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat sore Sobat K, masih di K Perspektif ya di malam hari ini. Tetapi karena udah hampir di jam 6, sudah waktunya Raffiana buat geser. Tenang aja Sobat K, nanti K Perspektif tetap lanjut di jam 6 sampai jam 8 malam bersama dengan Sobat Eriali Davi. Jadi yang mau share informasi dan juga mau update informasi-informasi terkini, informasi traffic atau cuaca, masih boleh banget ya Sobat, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam.

0: PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, melanjutkan K Perspektif yang tadi telah ditemani oleh Raffiana, sekarang kamu bersama Eri Alidavi yang akan menemani dan memberikan informasi untukmu sampai jam 8 nanti.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Sobat K, pada hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Jumat 7 Agustus 2026. Dalam acara tersebut, Prabowo memberikan pidato sambutan soal kepemimpinan. Ia menyatakan seorang pemimpin tidak cukup bermodal keberanian, namun juga harus memiliki nilai kebaikan, kebajikan, dan empati. Prabowo menekankan pentingnya ketiga nilai itu. Ia menyebut keberanian saja tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Ia menyatakan keberanian tanpa kebajikan akan memunculkan pemimpin yang tidak hati-hati dan tidak arif. Menurutnya, pemimpin seperti itu justru membahayakan yang dipimpin. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyebut bahwa ada dua pendapat mengenai pemimpin,

yakni pemimpin yang dilahirkan dan pemimpin yang dibesarkan. Ia mengatakan, ada pemimpin yang dilahirkan dari keluarga yang mapan, kaya, dan kuat. Di sisi lain, ada juga pemimpin yang dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Namun, Prabowo meyakini DNA seorang pemimpin sudah ada sejak ia lahir. Prabowo pun menyatakan orang yang tidak menghadapi hambatan, tidak menghadapi kesulitan, tidak mengalami penderitaan, kemungkinan besar tidak akan menjadi seorang pemimpin. Karena ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah hadiah yang diterima secara cuma-cuma.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Radio
1: 102.9 K-Radio. Your life, your music. Sobat Gay, sebentar lagi kita akan menyimak informasi dari Hot News yang membahas mengenai dialog ekonomi dan sektor jasa keuangan yang mempertemukan DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan pelaku industri jasa keuangan yang membahas mengenai penguatan inklusi keuangan serta pemberdayaan UMKM di Jember dan Lumajang. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Dialog ekonomi dan sektor jasa keuangan digelar di kantor OJK Jember Jumat siang 7 Agustus 2026. Kegiatan yang mempertemukan DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan pelaku industri jasa keuangan itu membahas penguatan inklusi keuangan serta pemberdayaan UMKM di Jember dan Lumajang. Anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, mengatakan forum tersebut menjadi wadah penyerapan berbagai persoalan di sektor jasa keuangan, mulai dari perlindungan konsumen, penguatan industri asuransi, hingga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan masih menjadi pekerjaan rumah, sehingga kolaborasi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat. Mengingat sekitar 90% pelaku ekonomi di Indonesia merupakan UMKM, perbankan didorong terus memperluas penyaluran kredit tanpa meningkatkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Charles menegaskan, aspirasi terkait penyaluran kredit UMKM akan dibawa ke pembahasan di Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang semakin berpihak kepada pelaku usaha kecil.
4: Memang masih ada tantangan dan kendala. Yang pertama soal inklusi dan literasi. Tadi Pak Aris tadi bersama dengan saya tadi, dua hari ini ada di Jember dan di Lumajang kemarin, membicarakan tentang posisi literasi kita yang ternyata masih ada gap hampir 20% menurut hasil dari survei yang dilakukan oleh tahun 2025.
3: Sementara itu, Kepala OJK Jember, Aris Budiman, mengatakan sinergi antara OJK, Bank Indonesia, dan LPS diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Berdasarkan kinerja triwulan kedua 2026, pertumbuhan kredit di Jember masih positif meski tipis. Sementara penghimpunan dana pihak ketiga melonjak hingga lebih dari 40%, menunjukkan likuiditas masyarakat yang kuat. Aris juga menyebut jumlah investor pasar modal di Jember terus meningkat signifikan. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memperkuat penyaluran pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku UMKM, agar pertumbuhan ekonomi di Jember dan Lumajang semakin berkualitas.
5: Jember ini kreditnya memang agak berat, gitu ya. Tapi dalam pihak ketiganya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jember, terutama pimpinan lembaga jasa keuangan yang tinggal di Jember, ini likuiditasnya berarti uangnya banyak. Jadi nggak butuh utang. Jadi semua nabung semua, gitu ya. Betul ya Pak Bobi ya, yang tinggal di Jember ya. Gitu. Jadi tumbuhnya 40,78%.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Hangatnya isu pungutan Rp100.000 dalam pengurusan surat rekomendasi BBM bersubsidi memicu gejolak di tengah masyarakat. Staf Bidang Produksi Pertanian DKPP Pamekasan, Bambang Edi Susanto, mengatakan seluruh proses pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Penyebab utama munculnya isu tarif Rp100.000 di masyarakat adalah keterlibatan oknum calo atau pihak ketiga. Menanggapi permasalahan tersebut, DKPP Pamekasan mengambil tindakan tegas dengan membekukan serta memblokir sebanyak 221 akun juga pemohon Pertalite yang terbukti melanggar aturan dan menyalahgunakan dokumen.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Raska FM di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana cadangan sekitar 1,2 triliun untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2029. Anggaran tersebut akan disisihkan secara bertahap mulai tahun depan. Dana cadangan akan dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah per tahun selama 3 tahun, agar tidak membebani APBD dalam 1 tahun anggaran, serta tidak mengganggu program pembangunan dan pelayanan publik.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Polres Bojonegoro berhasil meraih peringkat 1 prosentase penyelesaian perkara tertinggi triwulan 2 tahun 2026 di lingkungan Polda Jawa Timur. Berdasarkan data penilaian prosentase penyelesaian perkara mengalami peningkatan signifikan dari 133,1% pada triwulan 2 tahun lalu menjadi 158,46% pada triwulan 2 2026. Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni Diarti SIKMH mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personil yang terus menjaga kekompakan, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Saya Eri Ali Davi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi sobat K dimanapun kalian berada yang sedang menjalankan. Sobat K, beralih ke informasi begitu ya. Nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Indonesia akan melawan Singapura dalam laga krusial babak penyisihan grup Piala AFF. Kekalahan dari Vietnam pada pertandingan sebelumnya menjadi pemicu skuad Garuda untuk bangkit. Pelatih timnas Garuda, John Hartman, memastikan para pemain akan tampil maksimal demi mengamankan poin penuh. Menurutnya, hasil negatif dari laga sebelumnya justru meningkatkan motivasi tim untuk menghadapi Singapura. Pertandingan yang diperkirakan berlangsung dalam tensi tinggi ini karena kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan. Singapura dinilai memiliki peran permainan yang cukup terorganisasi sehingga berpotensi memberikan perlawanan yang ketat kepada skuad Garuda. The Lions, julukan timnas Singapura, juga membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Saat ini, Singapura tengah mengoleksi 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sedangkan di sisi lain, pemain timnas Indonesia menyatakan kesiapannya menghadapi tekanan dalam pertandingan. Gelandang senior skuad Garuda, Mark Lok, menilai kekompakan tim tetap terjaga setelah kekalahan dari Vietnam kemarin. Sobat K, barangkali Sobat K punya prediksi skor atau siapa yang akan menjadi pemain man of the match begitu ya, bisa dikatakan dari pertandingan nanti Indonesia melawan Singapura. Tahu Sobat K juga punya tebak-tebakan siapa yang akan ngegulin pertama dan menjadi juru selamat bagi timnas Garuda. Boleh sekali kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Sekian headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya surprise soal nama kandidat gubernur definitif Bank Indonesia yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Istana mengakui masih menggodok beberapa nama calon gubernur baru BI. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Mensesnek Prasetyo Hadi membantah adanya surprise terkait usulan nama calon gubernur Bank Indonesia definitif yang diajukan Istana kepada DPR. Prasetyo menyebut saat ini Presiden masih berdiskusi dan menerima masukan dari sejumlah pihak terkait nama-nama yang cocok mengisi posisi gubernur BI yang ditinggalkan Perry Warjio. Setelah proses tersebut selesai, barulah nantinya Presiden akan mengusulkan nama ke DPR sesuai mekanisme yang berlaku. Pras juga tidak membantah sejumlah nama yang beredar seperti nama pejabat gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang juga dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi gubernur definitif.
1: Bapak Ketua LPS, Bapak Purbaya, salah.
2: Dalam waktu-waktu terakhir ini banyak berdiskusi, banyak menerima pendapat, banyak meminta masukan dalam kaitannya nanti pada waktunya untuk sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur mengajukan ke DPR mengenai calon gubernur BI definitif. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan atau belum ada surprise-nya.
3: Istri dan juga Pak Ibu Desi salah satu diajukan, benar nggak Mas?
2: Ya, belum toh, kan karena belum ada pengajuan. Kalau posisi hari ini kan beliau adalah pejabat gubernur sementara ya, memang itu diatur mekanismenya di Undang-Undang Bank Indonesia. Nah, kalau apakah Ibu Destri salah satu yang diajukan, ini kan belum ada pengajuan itu. Bahwa apakah, kalau pertanyaannya apakah salah Ibu Destri salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti kan sebagai pejabat gubernur.
0: Pemirsa, Prasetyo Hadi juga memastikan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Menurut Prasetyo, jika ada reshuffle Kabinet dalam waktu dekat, hanya untuk mengisi posisi Wakil Menteri yang ada, yang saat ini kosong.
2: Juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Bimipas.
0: Jadi itu. Pemirsa, Febri telah diperiksa lebih dari 5 jam oleh Kejagung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Prime Time News. 102.9 K Radio.

0: Kei Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih membahas mengenai laga nanti antara Indonesia melawan Singapura. Yang namanya laga yang bisa dikatakan cukup krusial dan ya bisa dikatakan juga bergengsi begitu ya. Biasanya memang dalam sepak bola itu dikenal yang namanya side war, di mana entah itu pendukung atau pemain saling melontarkan apa ya, nada yang membuat tensi pertandingan itu menjadi tinggi begitu Sobat K. Nah, ini juga menjelang laga nanti malam, Indonesia juga mendapat ejekan dari salah satu media yang berbasis di Singapura. Jadi ada sebuah media dari Singapura, TMS Goal, mengunggah infografis daftar trofi yang diraih dari negara-negara ASEAN. Nah, di dalam infografis itu, Indonesia dicantumkan hanya saja diilustrasikan cuma ada telur di lemari pialanya, karena Indonesia saat ini masih belum memiliki trofi di gelaran ASEAN. Unggahan itu mendapat respon dari netizen Indonesia. Ada yang mengakui hal itu sebagai fakta, namun juga ada yang kepanasan. Nah, kalau Sobat K, biasanya kalau memang tensi pertandingan yang tinggi itu kan cukup-cukup ini ya, membuat kita pengen juga dalam tanda kutip mengejek, tapi dalam artian mengejek ini dalam ranah yang masih kita tidak merendahkan ya, tidak merendahkan pihak lawan. Cuma ejekan-ejekan itu hanya bumbu saja dalam sebuah pertandingan sepak bola begitu. Nah, seperti ini menurut Sobat K, apakah masih dalam tahap ejek-ejekan yang bisa kita tanggapi dengan bercanda atau masih dengan kepala dingin, atau memang harus kita lawan, harus kita counter tuh narasinya dari si salah satu media Singapura. Nah, mungkin kamu juga bisa menyampaikan apa unek-unek Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029 sambil kita dengarkan lagu dari Bruno Mars.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Back.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oish!

0: dari Wings Food.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan menyimak hot news yang akan membahas mengenai pemerintah pusat yang mengapresiasi capaian perekaman KTP elektronik di Kabupaten Jember yang telah mencapai sekitar 97%. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak dalam hot news berikut ini.
3: Hot news.
4: Pemerintah pusat mengapresiasi capaian perekaman KTP elektronik di Kabupaten Jember yang telah mencapai sekitar 97%. Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, saat meninjau pelayanan administrasi kependudukan di Jember pada Kamis 6 Agustus 2026. Teguh menjelaskan, secara nasional sebanyak 208 juta dari 214 juta penduduk wajib KTP elektronik telah melakukan perekaman atau mencapai 97,5%. Sementara di Jember, capaian perekaman juga telah menyentuh angka 97%. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Jember dalam menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang semakin dekat dengan masyarakat. Ia pun mengapresiasi inovasi Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan yang dikembangkan di Dispenduk Capil Jember. Program tersebut dinilai mampu mempercepat pelayanan sekaligus mendorong penyelesaian perekaman bagi sekitar 3% warga yang belum memiliki KTP elektronik. Menurut Teguh, dokumen kependudukan bukan sekedar identitas, tetapi merupakan pengakuan hukum yang menjadi dasar masyarakat memperoleh berbagai layanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Karena itu, pelayanan administrasi kependudukan harus cepat, tepat, akurat, mudah, membahagiakan, dan tidak dipungut biaya. Dirjen Dukcapil juga memastikan pemerintah pusat siap terus mendorong peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Jember, termasuk pemenuhan kebutuhan belangko KTP elektronik, sehingga target perekaman 100% dapat segera tercapai.
5: Kita apresiasi Pak Bupati atas pelayanan penduduk di Kabupaten Jember. Dari 2.600.000 penduduk Jember, 2.039.000 adalah wajib KTP. Sudah 97% penduduk Jember itu yang sudah rekam KTP-nya. Luar biasa, ini apresiasi. Apalagi nanti dengan inovasi Peta Cinta akan cepat. Tinggal sedikit lagi 3%, insya Allah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Demikian Kay Perspektif hari ini, tanggal 7 Agustus 2026. Terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan Kay Perspektif hari ini. Kita bertemu esok pada Kay Free Day. Segera persiapkan cemilan dan sebagainya sebagai teman nonton laga Indonesia melawan Singapura. Selamat beristirahat, selamat akhir pekan. Saya R.L. Davi pamit, selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Yeay, ngelunjap deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oh ya!

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu. Talk about.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-Radio. K-Radio.
1: K-Religi. Di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Peringatan ini menandai berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. ASEAN dibentuk dengan tujuan mempererat kerjasama antar negara di kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga perdamaian dan stabilitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Kini, ASEAN dibentuk dengan tujuan mempererat kerjasama antar negara di kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga perdamaian dan stabilitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Kini ASEAN telah berkembang menjadi organisasi yang beranggotakan 10 negara. Melalui semangat persatuan dan kerjasama, ASEAN terus berupaya menghadapi berbagai tantangan bersama demi kawasan yang aman, damai, dan sejahtera. Mari jadikan Hari ASEAN sebagai pengingat bahwa kebersamaan adalah kekuatan untuk membangun masa depan Asia Tenggara yang lebih baik. Selamat memperingati Hari ASEAN.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjap deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Jadi haus, kita cobain yuk.
5: Sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
6: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.